0: Mulakan wakaf anda bersama ASNB.
1: Macam-macam kisah di Pasar Siti Khadijah, 101.1 Kota Baru, Klate.
2: Ya, tak kiralah di mana saja saudara berada yang mendengarkan Radio Klasik ketika ini. Terima kasih banyak-banyak. 8.4 minit pagi. Terima kasih juga kepada rakan kerabat Radio Klasik yang singgah ke laman Facebook Radio Klasik pagi ini. Ramai sekali yang mengirimkan kata-kata hikmah, yang mengirimkan emoji-emoji manis. Juga yang sapa menyapa antara satu sama lain. Terima kasih kerana kasih sayang saudara, Radio Klasik tetap berdiri hari ini. Kerana sokongan saudara, Radio Klasik akan tetap teguh bersama-sama menyiarkan lagu-lagu menggamit kenangan. Zainal Muhammad, juga Noriah Kadir, Nor Laili Mahaludin, Kak Fauziah, juga Zainab Ali, Rash Zarina, tak ketinggalan juga Zabransah, Azmi Shiri, Saniah Ganti, Ai Orang Lamu, juga Aboh Qasim, Rosmawati, Kak Ros, Muhammad Suhaili dari Brunei Darussalam. Mutiara kata kehidupan yang dikirimkannya pagi ini, dunia mengejarnya belum tentu dapat. Kalau dapat pastinya sedikit, kalau banyak belum tentu puas. Sekalipun puas pasti tidak lama. Terima kasih atas kata-kata yang memberikan kita renungan dan juga keinsafan pagi ini. Burung dalam sangkar, ini dia Ramlah Ram, dan selepas itu Datuk Ahmad Jaiz menerusi lagu Kuala Kangsar. Kepada yang berada di Kuala Kangsar, orang Kuala pagi ini, apa khabar agaknya?

Datin Rafiq Abuang dengan lagu Kekosongan, lagu rakaman tahun 1972. Sudah pukul 8.16 minit pagi ketika ini. Baik, saya nak kongsikan dengan saudara. Ini tentang sampah ya. Kalau saudara berada di Pulau Maratua, Indonesia, mungkin akan bertemu dengan sebuah papan tanda peringatan. Bunyinya ataupun ditulis di situ, bagi yang buang sampah sembarangan, semoga jodohnya diambil orang. Baik, papan tanda peringatan ini saudara menjadi tular kerana mesejnya yang pedas dan membuatkan ramai terasa, sekaligus membuatkan penduduk ataupun pengunjung pulau tersebut lebih berhati-hati apabila hendak membuang sampah. Dan di Malaysia pula, penguatkuasaan undang-undang berkaitan kebersihan di tempat awam yang lebih tegas telah dilaksanakan melalui pindaan Akta 672 di Johor, Melaka, Negeri Sembilan, Pahang, Kedah, Perlis serta wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya telah bermula pada Januari 2026. Dan jika didapati bersalah kerana membuang sampah kecil merata-rata, pesalah boleh dikenakan denda tidak melebihi RM2,000 dan dijatuhi hukuman Perintah Khidmat Masyarakat sehingga 12 jam. Jadi saudara, kita tak perlulah dengan papan tanda menyindir seperti ini, tetapi harusnya kita tanamkan dalam jiwa kebersihan itu satu ataupun sebahagian daripada keimanan. Dinamik antara gadis.

Sajian Klasik 6 hingga 10 pagi. Putuskan rindu dalam doamu. Bukan sekadar ucapan, tapi rangkaian bicara indah, kemesraan dan kasih sayang. Tujukan kata-kata pujangga saudara kepada yang diingati selalu. Menerusi talian WhatsApp kami 013-5656-128 setiap Sabtu dan Ahad bermula 10 pagi. Putuskan rindu dalam doamu.

Lagu ciptaan S. Sahlan daripada Azizul Khamis, Mengertilah Teman. 8.29 minit pagi ketika ini. Baik, terima kasih Amy dari JB. Amy JB sebenarnya dari Yunan, China. Katanya sedang mendengar Radio Klasik ketika ini, bercuti di China tapi terasa macam di tanah air sendiri kerana mendengar lagu-lagu menggamit kenangan di Radio Klasik. Nombor satu di hati. Melalui RTM Klik dan cuaca sejuk 12 darjah Celsius. Dan katanya di sini senang cari makanan halal. Apa yang menarik agaknya dekat sana? Pergi dengan siapa? Hati-hati selalu, dan jangan lupa untuk ambil gambar banyak-banyak, kirimkan dan kongsikan dengan teman-teman tersayang. Ini adalah lagu daripada Maria Bacok, Sang Rembulan. Dan selepas itu Manan menyusul dengan lagu Aku Yang Terlena. Jangan lena lama-lama kerana kehidupan kita menanti di hadapan. Selagi ada mentari, selagi itulah ada harapan.

Ya, carilah kawan yang baik kerana kawan itu adalah cerminan diri kita juga. 8.40 minit pagi, Cinta Remaja daripada Azian Mazwan Safwan. Lagu ciptaan Datuk Dahlan Zainuddin. Baik, terima kasih Yusof Muhammad Dana dari Pantai Seremban. Katanya selamat pagi, apa khabar? Cantik di mata, cantik di hati. Alhamdulillah sihat, semoga ceria semuanya ya. Sihat ceria dengan tugas sehari ini. Sambil sarapan katanya, tetap layan sajian klasik, lagu-lagunya menghiburkan hati. Terima kasih Cik Yusof Muhammad Dana dari Pantai Seremban. Terima kasih juga kepada Pak Long Krau dari Bentong Pahang, juga Acik Fatimah Zah dari Muar Johor. Selamat pagi juga untuk rakan kerabat radio klasik yang lain yang sudi untuk sama-sama memeriahkan talian WhatsApp kami. Tak ketinggalan Wan Sebuyau Samarahan Sarawak, selamat menjalankan tugas katanya. Abing dari Shah Alam, semoga ceria selalu, suka dengarkan segmen Aku Dia dan Lagu. Baik, yang suka dengar memang berjuta-juta orang, tapi yang suka hantar tak ramai. Jadi saya menyerulah kepada yang jutaan pendengar Radio Klasik, bolehlah hantar kiriman saudara menerusi email kami coretanadilaklasik@gmail.com. Tulislah kisah-kisah saudara, tak kisah kisah apa sekalipun, kami akan terima. Kisah yang kisah sedih boleh, kisah gembira, kisah kanak-kanak, kisah seram pun ada. Tapi saudara kirimkanlah dengan format yang betul, iaitu dalam 3 hingga 4 muka surat dengan 3 buah lagu selingan. InsyaAllah kiriman saudara akan kami keudarakan. Ini dia pertemuan pertama daripada Chris Vadim.

0: Tinjauan 2027. Apa kita dapat?
1: Penggunaan SARA kepada barangan basah dan segar yang boleh dibeli di 216 pasar tani atau tamu di bawah FAMA seluruh negara.
0: Radio Klasik menggamit kenangan.
2: Ya, tentu saja Radio Klasik menggamit kenangan. Tak pernah jemu menghiburkan saudara, dan saya percaya saudara juga tak pernah jemu mendengarkan radio lagu-lagu yang kami keudarakan. 8.49 minit pagi, ada seketika nanti pukul 9 pagi, utama 9 pagi akan ke udara, dan kita akan kembali lagi masih dengan lagu-lagu menggamit kenangan. Terima kasih yang singgah ke talian WhatsApp kami, Abing dari Shah Alam. Semoga ceria selalu. Ini saya dah baca dah tadi. Baik, ini sebenarnya saya nak baca daripada Cikgu Haji Mat Amin Simpang Kendong, Simpang Kendong, Tabuh Naning, Negeri Sembilan. Selamat pagi, gembira dengan lagu-lagu yang disiarkan, katanya. Selamat bertugas. Terima kasih juga kepada Kak Cik Ma yang pagi ni makan sarapan ubi rebus dengan kelapa campur gula. Cicak ayam asam juga sedap, dia kata. Boleh, cicak ayam asam pula. Kalau saya suka makan dengan gula merah. Baik, terima kasih juga kepada Ani Azhar yang sedang mendengar Radio Klasik ketika ini dalam perjalanan nak balik kampung. Baik, semoga selamat sampai ke destinasi, dan kami juga doakan semoga hari ini dipermudah semua urusan kita. Memori Cinta Semalam daripada Kumpulan Menara, dan selepas itu Lambayan Kanda daripada Nur Zarina Nordin yang merupakan juara bintang klasik 2009.

0: Sajian Klasik 6 hingga 10 pagi.
1: Radio Klasik menggamit kenangan. Sajian Klasik 6 hingga 10 pagi. Dah waktu sekarang sudah pun 9.18 pagi. Terima kasih yang tetap setia bersama-sama Radio Klasik ketika ini. Masih lagi bertemankan saya Anisma Azwati Ahmad. Cantik di mata, cantik di hati. Dan tadi saudara dah dengarkan namamu di hatiku. Nama siapa yang ada di hati saudara setiap masa, setiap ketika? Dan nama siapa juga yang ada dalam doa-doa saudara? Kita panjatkan doa, kita panjatkan kesyukuran dan kita sejah. Kita mengharapkan kesejahteraan kepada nama-nama yang kita sayang, orang yang sentiasa ada di dalam hati kita. Baik, nama pagi ni yang saya pilih untuk saudara, namanya Rozi. Tak kiralah Roziana ke Roziah ke, kan, daripada Rocky Din. Lagu ini dicipta oleh Omar M. Hashim. Jadi kepada yang bernama Rozi, ini untuk Rozi.

Sebelum mempercayai sesuatu berita, semak berita terlebih dahulu dan pastikan sumber pautannya tidak meragukan. Perhatikan gambar dan tarikh kerana kebanyakan berita palsu menggunakan imej yang telah diubah suai. Tarikh berita juga berkemungkinan telah lama berlaku dan hanya dikongsi semula untuk menimbulkan ketakutan atau kekecohan ramai. Biasanya, berita palsu sengaja menggunakan tajuk sensasi dan menimbulkan kebencian. Semak perbualan di bahagian komen kerana berkemungkinan ada pengguna yang memberi amaran untuk tidak mempercayai berita berkenaan. Bersama, tangani berita palsu. Pesanan prihatin, Radio Klasik.

Apa khabar orang Kedah? Terima kasih yang mendengar Radio Klasik ketika ini. Mendengar kalau di Kedah 94.9 MHz. Baik, kalau saudara masih ingat dengan kumpulan Dikir Barat Hitam Manis RTM, inilah penyanyinya Zainal Hitam ataupun Allahyarham Zainal Abidin Abdul Rahman yang menyanyikan lagu ini. Zainal Hitam ini bukanlah orang Kedah tetapi berasal dari Manjung, Perak. Baik, maafkanlah daripada Zalifah Ibrahim. Selepas itu kita ada lagu daripada Roslan Madun, Lemak Manis. Juga Aisyah dengan Songkok Mereng. Lagu-lagu menggamit kenangan kami siarkan dari tahun 50-an sehinggalah tahun 2006. Baik, selepas ini saya bacakan kiriman pendengar-pendengar setia Radio Klasik. Dengar dulu Zalifah Ibrahim.

0: Tabungan Jawan 2027. Apa kita dapat?
1: Melalui tabung haji akan menanggung sepenuhnya caruman per keso bagi semua 40,000 orang imam, bilal, tok siak, noca, marbut dan guru takmil.
0: Radio Klasik menggamit kenangan.

Sebagai rakyat Malaysia yang cintakan tanah air, ayo bersepakat menjaga keamanan dan keharmonian yang sedang kita nikmati. Jauhi dari menyebarkan kandungan berbaur hasutan yang mengandungi unsur provokatif dan menyentuh sensitiviti masyarakat. Pesanan Prihatin, Radio Klasik.

0: Sujana Arkai pada hari ini.
1: Lambu. L-A-M-B-U. Lambu. Lambu adalah sejenis perahu atau sampan.
0: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

0: kelas.
1: Bukan pilih sebarang pilih, pilihan mengganti guru bahasa. Bukan kasih sebarang kasih, kasih bersemai antara bangsa. Dipetik menerusi sumber pantun Melayu Sarawak tahun 2009. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Untuk pertemuan kita hari ini, 14 Oktober 2026, hari Rabu, bersamaan dengan 3 Jamadil Awal 1448 Hijriah. Apa khabar saudara? Apa khabar pendengar yang berada di Sabah, Sarawak, Indonesia, Brunei, Singapura, Thailand, seluruh negeri yang mendengarkan kami, Radio Klasik, di mana jua saudara berada. Tapi sebelum tu, nak ucapkan terima kasih kepada rakan setugas Anisma Azwati Ahmad yang baru saja menemani saudara seawal 6 pagi sampailah 10 pagi, dan waktu ini dah pun 10.04 minit pagi, bertemankan saya Hazwani Zakaria sehingga 2 petang nanti. InsyaAllah selama 4 jam Wani menemani saudara yang sedang memandu, yang sedang bertugas, yang berkhidmat sekarang macam ni kan, yang sedang beristirahat, yang sedang menoreh getah, ada juga yang sedang berkebun sambil mendengar Radio Klasik, yang sedang menjahit. Hai, ha, mungkin boleh hantarkan melalui WhatsApp kami 0135656128. Wani mengharapkan semoga saudara berada dalam keadaan sihat, sejahtera dengan keadaan cuaca yang tidak menentu. Baiklah, sebelum Wani mengorak langkah lebih jauh lagi hari ini untuk pertemuan kita 14 Oktober 2026, suka untuk Wani ingatkan juga tahun ini, bukan tahun ini tapi bulan ini, bulan Oktober juga sama-sama kita raikan sebagai bulan bahasa kebangsaan. Dan untuk tahun 2026, temanya begitu indah, bahasa kita, wajah kita. Kerana bahasa sebenarnya bukan sekadar kata-kata yang keluar daripada bibir. Bahasa ini menggambarkan siapa kita, cara kita bercakap, cara kita menyapa, cara kita menghormati orang lain, semuanya menjadi cerminan diri kita sendiri. Orang tua selalu pesan kan, dulu kerana pulut santan binasa, kerana mulut badan binasa. Jadi sepanjang bulan bahasa kebangsaan ini, marilah kita sama-sama memertabatkan bahasa kita, gunakan bahasa Melayu dengan bangga, dengan tertib, dengan penuh rasa hormat, kerana benar bahasa kita, wajah kita. Terima kasih Dewan Bahasa dan Pustaka kerana terus menyemarakkan kecintaan kita terhadap bahasa kebangsaan. Ayuh saudara, untuk lagu pertama menerusi melodi klasik selama 4 jam, Wani menemani saudara. Ayuh dengan lagu Zapin Tujuh Purnama yang dinyanyikan oleh Emelina. Menyusul selepas itu ada lagu Mawar Bukan Milikku. Ini tahun 1985. Semuanya melodi klasik.

0: Isu Myanmar telah berlarutan selama beberapa dekad. Kerajaan Madani meneruskan usaha menangani implikasinya melalui rundingan diplomatik, penguatkuasaan dan tindakan berperingkat. Pada 29 September 2026, seramai 1,476 warga Myanmar dihantar pulang secara sukarela, selamat dan teratur. Isu berlarutan, usaha diteruskan, tersusun, berperingkat, berperi kemanusiaan.
1: Melodi Klasik.

Radio Klasik Megami Kenangan Irama Merentas Zaman. Lagu yang baru saja saudara dengarkan, tajuknya Jangan Berjauh Hati. Lagu itu tahun 1976, nyanyian Suara Berindu. Dan waktu ini dah pun 10.17 minit pagi. Terima kasih saudara yang mungkin baru saja ikuti frekuensi kami waktu ini. Kalau saudara dalam perjalanan nak ke Kangar, boleh dengarkan kami menerusi frekuensi 94.9. Kalau di Georgetown 101.7. Ini kalau di Alustar macam mana? Kalau Alustar 94.9. Terima kasih saudara yang terus menghantarkan kiriman melalui WhatsApp kami 0135656128. Ramai tak putus-putus menyapa kami di konti utama. Kita ada Kak Hasnah Minah yang berada di Kampung Bukit Hijau, Sempadan Puncak Alam. Katanya hari ini kurang sihat, tak pergi surau, duduk rehat sambil dengar Radio Klasik. Terima kasih banyak-banyak. Didoakan semoga kembali pulih, kembali sihat, dilindungi dalam apa jua keadaan, Kak Hasnah. Terima kasih juga terus memilih Radio Klasik sambil-sambil melayan perasaan waktu ini kan. Juga terima kasih Kak Siti Jamiah yang berada di Taman Jati Kulim. Assalamualaikum Wani. Waalaikumsalam. Kalau katanya kalau di TikTok sentiasa tengok. Terima kasih banyak-banyak. Juga terima kasih kepada rakan kita, tak nyatakan nama tapi katanya dari Yayasan Aman Kedah, nak tunjukkan kepada grup Nostalgia Kampung Penghulu Him Sungai Petani Kedah, terutama kepada Tuan Haji Amir Yahya, Tuan Haji Ishak Ali, Tuan Haji Mahsul Mahyudin dan yang berbahagia Datuk Mohid Mahyudin. Terima kasihlah yang sedang dengarkan waktu ini. Juga ada Kak Zaliha Hussein, juga ada Kak Radin yang berada di Johor Bahru, ada Acik Normala Mat yang berada di Pulau Tiga Parit Perak, Bonda Zabarjat yang berada di Kelantan tu. Apa khabar Kelantan lah ni, cuaca lagu mana hari ni. Juga terima kasih Kak, pada Mak Andak Izzat yang berada di Sungai Petani, juga Kak Rifah Marjan yang berada di Batu Pahat Johor. Macam mana keadaan jerebunya ketika ini, didoakan semoga sentiasa dilindungi. Okey, juga Yub Rahim dari Botakiri Perak, juga ada Umi Nani Taman Megah Keluang Johor, Jaya Kesuma, Cik Osman Dahan Ipoh, juga ada Kak Norlela yang berada di Batu Pahat Johor. Ramai juga orang yang dengarkan di Johor. Terima kasih juga ada Acik Fatimah yang berada di Muar. Muar ni lama orang tak pergi Muar. Juga ada Cik Yusuf Muhammad Dana Pantai Seremban, ada Pak Long Wahab. Katanya Pak Long tengah perkena nasi lemak je ni pagi-pagi ni. Terima kasih juga Mama Ila Labu, juga Ana Cik Kamal Bandar Putra Kulai. Selamat pagi. Juga ada Pak Long Krau. Kalau Pak Long Krau mesti ada pantun. Pantunnya berbunyi, merah bunga cermai jatuh hujung titi, Anisma balik Wani mai, dua-dua pesona hati. Salam Melodi Klasik. Terima kasih Pak Long. Juga terima kasih kepada saudara yang terus menghantarkan kiriman WhatsApp menerusi 0135656128. Ya, juga kita ada Aki yang berada di Muazzam Shah. Terima kasih banyak-banyak. Juga Kak Rasha Zarina. Terus bersama dengan lagu-lagu yang telah pun Wani susun atur untuk saudara sepanjang 4 jam ini. Dengan lagu ini, Zapin Cinta SMS, paduan suara, senario dan juga Adi Bahnur. So, selepas itu ada lagu Hilang Kasih, Hilang Sayang yang dinyanyikan oleh Aziz Ahmad, semuanya Melodi Klasik.

Bila Rindu Ku Sebut Namamu, lagu itu tahun 1988, nyanyian Siti Fairuz, membawa kita ke pukul 10.31 minit pagi waktu ini. Janganlah bila rindu je sebut nama, tapi sebutlah nama sentiasa dalam doamu. InsyaAllah, sama-sama kita mendoakan kesejahteraan, kebaikan, dimurahkan rezeki dalam apa jua keadaan. Baiklah saudara, mungkin ada yang sedang memandu waktu ini, hati-hati di jalan raya. Mungkin ada di setengah kawasan ketika ini jerebu, jadi jangan lupa untuk gunakan lampu isyarat kiri dan kanan, lampu hadapan, supaya orang keliling saudara ni dapat melihat kewujudan saudara di jalan raya. Bahaya tau sekarang ni, waktu pagi-pagi, kalau tadi seawal pagi Wani datang ke Angkasa Puri, itulah rasa macam kita masih mamai ataupun macam mana. Tapi itulah antara kita perlu berhati-hati. Langit nampak biasa, tetapi kualiti udara boleh berubah. Bila bacaan indeks pencemar udara IPU ni meningkat, jangan lupa untuk ambil langkah berjaga-jaga. Semak IPU, pastikan saudara mengetahui bacaan IPU terkini di kawasan saudara. Ikuti maklumat rasmi, jangan mudah percaya atau sebarkan maklumat yang tidak sah. Ingat, jangan tunggu udara kelihatan berjerebu untuk mula berjaga-jaga. Kalau dipetik menerusi portal, ketika ini keadaan jerebu, 27 stesen seluruh negara rekod bacaan IPU tidak sihat, dan Pasir Gudang mencatatkan bacaan tertinggi iaitu 177 berdasarkan data terkini sistem pengurusan indeks pencemaran udara Malaysia. Tahap sama turut direkodkan nilai Negeri Sembilan dengan bacaan 174, Johan Setia 173 dan Kelang Selangor 172. Situasi sama di Bukit Rambai, Melaka dengan bacaan 169, Ceras, Kuala Lumpur 167, manakala Putrajaya, Port Dickson, Negeri Sembilan, Larkin dan Kota Tinggi Johor masing-masing mencatatkan bacaan 165. Jadi untuk maklumat lanjut, sekali lagi jangan lupa untuk saudara ikuti maklumat rasmi menerusi Jabatan Alam Sekitar dan juga eqms.doe.gov.my untuk saudara melakukan pelbagai aktiviti waktu ini. Ayuh saudara, 10.33 minit pagi, kita dengarkan dulu lagu Nyanyian Serambi. Ini dinyanyikan oleh Dato' Ramli Sarip. Menyusul selepas itu ada lagu Bayangan Senja yang dinyanyikan oleh Rohana Jalil. Juga ada lagu Mengapa tahun 1976. Jimmy Zain, semuanya Melodi Klasik.

0: Lagu Bayangan Senja tahun 1989 nyanyian Ruhana Jalil membawa kita ke pukul 10.45 minit pagi waktu ini. Seperti biasa kami bawakan kepada saudara rancangan tajaan waktu ini. Kita bersama-sama dengan DCM Herbs Legacy, dan waktu ini kita ada Encik Muhammad Amar Ali bin Muhammad Zalian juga untuk berceritakan mengenai dengan promosi yang dibawakan oleh DCM Herbs Legacy. Hello, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar DJ kita?
0: Alhamdulillah. Cik Amar macam mana hari ini?
1: Alhamdulillah, sihat.
0: Senyum lebar hari ini. Mungkin ada promosi yang dibawakan oleh DCM Herbs. Silakan.
1: Terima kasih DJ. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in wa ala alihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat semua pendengar Radio Klasik pada pagi ini, saya doakan semuanya sihat dan sentiasa di dalam lindungan Allah Subhanahu Taala, insyaAllah. Mana yang sedang memandu, hati-hati di jalan raya, moga sampai ke destinasi yang ditujui. Mana yang sedang bekerja tu, selamat bekerja diucapkan. Dan juga mana yang sedang bersantai-santai di rumah, tuan-tuan dan puan-puan, dengar sekejap saya nak bercerita selama 15 minit yang mana saya nak bawakan kepada tuan-tuan dan puan-puan satu produk yang tak asing lagi, iaitu Pati Sarang Burung Walet Pelpai 4 dalam 1. Yang pertama di Malaysia yang kami adunkan dengan 4 bahan alami yang terbaik, iaitu sarang burung walet, delima, rozel dan juga madu. Masya Allah, satu produk yang sangat-sangat bagus untuk kesihatan luaran dan juga dalaman kita, dari hujung rambut sehingga ke hujung kaki kita, insyaAllah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, bila kita dengar pasal Pati Sarang Burung Walet Pelpai ni, dah ramai sangat yang kenal. Sebab apa? Kita dah berada di pasaran melebihi 5 tahun dah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, majoritinya pengguna kami daripada pendengar Radio Klasik sendiri. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan telah menyokong kami. Jadi hari ini, tuan-tuan dan puan-puan, kita nak mengekalkan harga promosi yang sangat-sangat istimewa buat semua pendengar Radio Klasik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sebelum tu saya nak ceritakan sedikit tentang Pati Sarang Burung Walet Pelpai ni. Yang mana Pati Sarang Burung Walet Pelpai ni diadunkan dengan 4 bahan alami yang terbaik, iaitu sarang burung walet, delima, rozel dan juga madu. Satu produk yang boleh diamalkan seisi keluarga, tuan-tuan dan puan-puan. Bukan kata orang tua saja, bukan kata orang dewasa saja, anak-anak kita pun boleh amalkan Pati Sarang Burung Walet Pelpai yang kaya dengan kolagen, kaya dengan vitamin C, kaya dengan antioksidan dan juga zat-zat yang tersendiri yang sangat-sangat diperlukan oleh tubuh badan kita, yang mana dia membantu untuk mengurangkan masalah-masalah kesihatan kita. Salah satunya adalah masalah penghadaman. Masalah penghadaman, tuan-tuan dan puan-puan, kadang-kadang susah nak membuang air besar. Tuan-tuan dan puan-puan boleh cuba amalkan Pati Sarang Burung Walet Pelpai, yang mana dia membantu untuk melawatkan pembuangan kita. Dalam masa yang sama juga, dia membantu untuk menyingkirkan toksin di dalam badan kita melalui pembuangan air besar dan juga air kecil kita, insyaAllah. Selain itu juga, tuan-tuan dan puan-puan, Pati Sarang Burung Walet Pelpai ini sangat-sangat bagus untuk mengurangkan sakit lutut, sakit sendi, kebas-kebas tangan, kebas-kebas kaki. Kadang-kadang kita rasa nak berdiri, tak boleh nak berjalan, nak solat berdiri pun kadang-kadang tak boleh sebab apa, lutut kita sakit dan sebagainya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, cuba kita amalkan Pati Sarang Burung Walet Pelpai ini, tuan-tuan dan puan-puan rasai sendiri. Kadang-kadang kita punya kebas-kebas tangan ni dia mengganggu dalam seharian kita nak bekerja, nak berjalan dan sebagainya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, cuba amalkan Pati Sarang Burung Walet Pelpai yang mana dia membantu untuk melancarkan pembuluh darah kita. Dalam masa yang sama juga, dia membantu untuk menstabilkan juga tekanan darah kita. Yang mana tuan-tuan dan puan-puan yang ada tekanan darah selalu naik kan, boleh amalkan Pati Sarang Burung Walet Pelpai ni, yang mana dia membantu untuk menstabilkan balik bacaan tekanan darah kita. Dalam masa yang sama juga, dia membantu untuk mengurangkan rasa kebas-kebas tangan, kebas-kebas kaki, sakit lutut kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, rugi kalau kita tak cuba. Sebab apa? Dah ramai yang berjaya setelah amalkan Pati Sarang Burung Walet Pelpai. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, hari ini kita tak nak lambat-lambat lagi. Sebab apa? Kita nak bagi harga promosi khas untuk pendengar Radio Klasik, yang mana kita ada package A dan juga package B kita, yang mana sangat-sangat harganya mampu milik, sangat-sangat murah. Kalau dekat luar harganya mahal, satu botol RM155 kalau dekat luar. Tapi hari ini package A kita 8 botol Pati Sarang Burung Walet Pelpai cuma dengan harga RM250 sahaja dan percuma penghantaran ke seluruh Malaysia. Dan juga package B kita lebih jimat lagi, 12 botol Pati Sarang Burung Walet Pelpai cuma dengan harga RM300 sahaja dan percuma penghantaran ke seluruh Malaysia. Jadi pilihan di tangan tuan-tuan dan puan-puan, nak 8 botol RM250 pemula ataupun nak lebih lagi 12 botol RM300 pun boleh. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, terus call kami ataupun WhatsApp kami sekarang di talian 014-988-2436. Saya ulang, 014-988-2436. Saya ulang, 014-988-2436. Ataupun boleh layari laman sesawang kami di CMTH, di TikTok, Instagram dan juga Shopee. InsyaAllah kita berehat seketika.
0: Baik, kita berehat seketika. Kita dengarkan dulu lagu Mengapa. Lagu ini tahun 1976, nyanyian Jimisan. Selepas ini kita terus bersama-sama dengan Cik Muhammad Ali, Amar Ali.

0: Mengapa sayang kau abaikan? Jangan abaikan kesihatan. Ayuh sama-sama kita bersama-sama dengan Cik Muhammad Ammar Ali untuk berceritakan mengenai dengan promosi yang dibawakan oleh DCM Herbs Legacy. Silakan.
1: Terima kasih DJ. Alhamdulillah bersua lagi kita tuan-tuan dan puan-puan. Mana yang baru buka radio ataupun yang masih mendengarkan kami, tuan-tuan dan puan-puan, janganlah lepaskan peluang. Sebab apa? Hari ini adalah peluangnya untuk tuan-tuan dan puan-puan dapatkan parti Sara Murung Walid profile kita dengan harga yang sangat-sangat mampu milik. Sebab apa tuan-tuan dan puan-puan? Hari ini kita bagi package. Package family, yang kata package yang lebih untuk kita amalkan seisi keluarga parti Sara Murung Walid profile ni. Sebab apa? Bukan satu botol, bukan dua botol, tapi kita bagi harga 8 botol parti Sara Murung Walid profile tu dengan harga yang sangat-sangat rendah, iaitu RM250 sahaja tuan-tuan dan puan-puan dah dapat 8 botol parti Sara Murung Walid profile. Dan juga package B kita, 12 botol parti Sara Murung Walid profile cuma dengan harga RM300 sahaja, dan juga percuma penghantaran ke seluruh Malaysia. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, pilihan di tangan puan-puan sendiri. Nak 8 botol RM250 boleh, nak 12 botol RM300 pun boleh. Jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh terus call kami ataupun WhatsApp kami sekarang di talian 014-988-2436. Saya ulang, 014-988-2436. Saya ulang, 014-988-2436 ataupun boleh layari laman sesawang kami di CMTH, di TikTok, Instagram dan juga Shopee, insyaAllah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, parti Sara Murung Walid profile ni boleh diamalkan seisi keluarga. Bukan kata orang tua saja, mak ayah saja, anak-anak kita boleh, yang dah remaja, yang kanak-kanak boleh amalkan parti Sara Murung Walid profile ni, yang mana dia membantu untuk menguatkan antibody badan anak-anak kita, yang mana dia menambahkan lagi fokus anak-anak kita nak belajar. Sebab apa? Dia kaya dengan antioksidan, kaya dengan vitamin C yang sangat-sangat bagus untuk tumbesaran anak-anak kita, dan juga untuk bagus untuk menguatkan antibody badan anak-anak kita. Kita tahu sekarang tuan-tuan dan puan-puan, musim yang tak menentu, jerebu dan sebagainya, dan kadang-kadang kita dengar musim influenza dan virus yang kita tak nampak ni. Macam mana kita nak lindungi anak-anak kita, nak lindungi keluarga kita? Macam mana kita kena amalkan makanan-makanan yang sihat, makan makanan yang boleh membantu menguatkan antibody badan kita, ambil suplemen-suplemen yang membantu untuk menguatkan antibody badan kita. Salah satunya pilihan yang terbaik adalah parti Sara Murung Walid profile, yang mana kita menggunakan bahan-bahan alami yang sangat baik untuk kesihatan kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, tuan-tuan dan puan-puan tengok sendiri di toko-toko jamu di luar, harga Sara Murung Walid profile ni, harga Sara Murung Walid itu sendiri yang original tu, Sara Murung Walid tu, harga dia boleh mencecah sehingga ribuan ringgit per kilogram. Memang harga je mahal. Tapi kami daripada DCM Herb Legacy, kami adakan parti Sara Murung Walid profile ni dengan harga yang mampu milik. Sebab apa? Kita nak bagi semua orang rasa kebaikan parti Sara Murung Walid profile. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, jangan lambat-lambat lagi. Sebab apa? Hari ini kita bagi promosi untuk pendengar Radio Klasik sehingga pukul 6 petang ini saja, untuk tuan-tuan dan puan-puan dapatkan parti Sara Murung Walid profile. Ada juga yang tertanya-tanya dekat saya, cara pengambilannya macam mana? Jadi cara pengambilannya mudah saja tuan-tuan dan puan-puan. Pagi tuan-tuan dan puan-puan boleh ambil 2 sudu sebelum sarapan. Manakala malam, tuan-tuan dan puan-puan boleh ambil 2 sudu sebelum tidur. Bagi pelanggan-pelanggan kami yang mengamalkan ubat-ubatan daripada hospital, cuma jarakkan saja pengambilan ubat tersebut dengan pelfai ini dalam masa 1 ke 2 jam sahaja, insyaAllah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, masa mencemburui kita, jangan lambat-lambat lagi untuk tuan-tuan dan puan-puan dapatkan parti Sara Murung Walid pelfai, yang mana rasanya sangat-sangat sedap, masam-masam manis, kombinasi daripada 4 bahan alami yang terbaik tadi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, mesti anak-anak kita akan suka. Kita sendiri pun nak makan, kita akan rasa sedap. Kita nak telan pun mudah. Jadi macam orang kata apa, kalau rasanya tak sedap tu susah kita nak telan kan. Tapi ini rasanya memang sedap. Anak-anak kita suka. Macam saya sendiri amalkan sisi keluarga, suami isteri dengan mak ayah, insyaAllah rasa dia sangat sedap dan juga membantu dari segi masalah kesihatan kita. Dan juga orang yang mengalami batuk-batuk ringan, boleh amalkan. Macam saya sendiri juga, saya ni batuk dah lama sebab apa, pernah kena long covid dulu, orang panggil long covid kan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, selalu sangat batuk, hari-hari batuk. Tapi setelah saya amalkan parti Sara Murung Walid profile ni secara konsisten, kita minum hari-hari, alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, batuk dah mula berkurangan dan alhamdulillah batuk dah tak ada lagi. Jadi satu kejayaan juga, satu kebaikan untuk tubuh badan kita, yang mana kita pilih makanan-makanan yang baik, insyaAllah yang terbaik juga untuk tubuh badan kita. Jadi tuan-tuan dan perempuan, jangan lambat-lambat lagi untuk tuan-tuan dan perempuan dapatkan parti siaran burung walik profile kita hari ini. Sebab apa? Promosi sehingga pukul 6 petang ini saja. Kalau lepas pukul 6, harga dah kembali normal. Satu botol RM155. Mahal kan? Tapi hari ini tuan-tuan dan perempuan jangan lepaskan peluang. Ambil terus package A kita ataupun package B kita. Sebab apa? Kita boleh amalkan seisi keluarga. Anak-anak, mak ayah, suami, isteri boleh minum. Kita bagi anak-anak kita amalkan, ambil 2 sudu pagi, 2 sudu malam, memperbanyakkan minum air kosong. Sebab sekarang musim jerebu ni, kita perlukan air yang banyak untuk tak nak elakkan batuk-batuk. Kita rasa kadang-kadang semput, asma dan sebagainya. Jadi tuan-tuan dan perempuan, terus ambil package A ataupun package B kita. WhatsApp terus kita untuk dapatkan package A 8 botol RM250 ataupun 12 botol package B kita, 12 botol dengan harga RM300. Kedua-duanya percuma penghantaran ke seluruh Malaysia. Jadi tuan-tuan dan perempuan, terus call kami ataupun WhatsApp kami sekarang di talian 014-988-2436. Saya ulang, 014-988-2436. Saya ulang, 014-988-2436. Ataupun boleh layari laman sesawang kami di CMTH, di TikTok, Instagram dan juga Shopee. InsyaAllah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi Cik Amar di atas perkongsian di CM Herbs Legacy hari ini.

Myanmar telah berlarutan selama beberapa dekad. Kerajaan Madani meneruskan usaha menangani implikasinya melalui rundingan diplomatik, penguatkuasaan dan tindakan berperingkat. Pada 29 September 2026, seramai 1,476 warga Myanmar dihantar pulang secara sukarela, selamat dan teratur. Isu berlarutan, usaha diteruskan, tersusun, berperingkat, berperi kemanusiaan.

Nostalgia di Klasik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melangkah jam yang kedua untuk ini terus menemani saudara menerusi rancangan Nostalgia di Klasik, rancangan yang dinanti-nantikan oleh pendengar Radio Klasik. Waktu ini dah pun 11.08 minit pagi. Selama satu jam, Wani akan siarkan lagu-lagu yang menggamit kenangan saudara. Lagu-lagu era 40-an, 50-an hingga 60-an. Dan kalau tadi saudara baru saja dengarkan lagu Bayangan Asmara, itu yang dinyanyikan oleh Mardiana. Menyusul selepas ini ada lagu Berpisah Untuk Bersua. Lagu ini tahun 1955, nyanyian Rat Tenah. Ada juga lagu Bunga Karangan Ibu tahun 1960, nyanyian Rumini Rahman. Tapi sebelum tu, ayuh kita berhibur dulu dengan lagu ini, Kasih Berpadu. Ini menerusi filem Buluh Perindu tahun 1953, paduan suara Normadiah dan juga Abdullah Cik. Semuanya Nostalgia di Klasik.

Lagu Dendang Nahkoda ialah sebuah lagu klasik Melayu yang dinyanyikan oleh Rahmah Rahmat dan merupakan sebahagian daripada OST filem klasik Si Tanggang pada tahun 1961. Waktu ini saudara dah pun 11.21 minit pagi. Terima kasih yang baru saja ikuti frekuensi kami waktu ini. Mungkin ada yang baru lepas bercucuk tanam di kebun, menurih getah, membersihkan halaman rumah ataupun menguruskan kerja-kerja di sekitar rumah. Rasa lega kan, mungkin tengok rumah bersih, kebun pun dah selesai, kerja dah selesai. Penat tu perkara biasa, tapi jangan sampai kita mengabaikan kesihatan diri. Cuaca sekarang tak menentu saudara, sekejap panas, sekejap hujan, jadi jagalah diri baik-baik. Terutama kalau waktu ini, kalau saudara ada pasangan, suami, isteri, ibu dan ayah yang saudara tahu mereka seawal subuh lagi dah keluar untuk berkebun, menoreh getah, jangan lupa untuk tanya keadaan mereka. Kalau waktu ini dah 11.21 minit pagi, kenapa tak balik-balik ni kan? Selalunya kalau jadualnya pukul 11 dah terus sampai rumah, terus dengarkan Radio Klasik menerusi rancangan Nostalgia di Klasik. Tapi waktu ini tak balik-balik, tak pulang-pulang, kita menanti dengan penuh harapan kan. Jadi kalau ada ibu, ayah, suami, isteri, pasangan, saudara yang belum lagi pulang, mohon pergi cari. Sebab bahaya, jangan tunggu maghrib nanti baru perasan pasangan, ayah, ibu, saudara tak balik lagi seperti jadual asal. Sebabnya kita tak tahu apa yang berlaku mereka di sana. Walaupun bawa telefon, kan kita boleh hubungi mereka, tapi kadang-kadang keadaan yang tidak mengizinkan buat mereka tak dapat menjawab panggilan telefon. Jadi wanita nak sebut, tapi kita doakan yang baik-baik, sebab bukan tak pernah berlaku, realiti sekarang. Bawa telefon, bawa ni, anak-anak terus hubungi ayah, kenapa tak angkat dan sebagainya. Tapi rupanya ada keadaan yang membataskan kesihatan ayah yang tidak dapat menjawab panggilan telefon. Jadi saudara, sekali lagi, kalau ada pasangan saudara yang berada di kebun waktu ini belum lagi balik, jenguk-jengukkanlah. Jangan tunggu maghrib nanti barulah sama-sama kita mencari. Okey, sama-sama kita beringat antara satu sama lain. Apapun, ibu ayah, jaga diri baik-baik, jaga kesihatan baik-baik. Terima kasih dengarkan Radio Klasik. Terima kasih terus menghantarkan kiriman menerusi WhatsApp konti 0135.

Anda masih mengalami kenangan irama merentas zaman. Lagu yang baru saja saudara dengarkan ini tajuknya Denda Mahkota. Ini menerusi filem Dayang Senandung pada tahun 1965. Komposer lagu ini Yusof B dan lirik oleh S. Sudar Maci. Waktu ini saudara dah pun 11.33 minit pagi. Masih lagi bertemankan saya Hazwani Zakaria sehingga 2 petang nanti. Dan yang pastinya nak ucapkan terima kasih kepada rakan kerabat pendengar Radio Klasik yang tak putus-putus menghantarkan kiriman WhatsApp. Kejap lagi di jam yang ketiga, Wani akan menyapa nama-nama saudara. Kalau waktu ini kita berhibur dululah dengan lagu-lagu menerusi filem Melayu Klasik, lagu-lagu era 40-an, 50-an, 60-an. Tentunya menerusi nostalgia di Klasik. Ya, kejap lagi kita ada lagu Amanah Ayah Bonda. Ini yang dinyanyikan oleh Jamaliah Sharif. Menyusul selepas itu ada lagu Darah Muda, lagu tahun 1963, nyanyian Puan Sri Saloma dan juga Tiga Serama. Ayuh kita berhibur dulu sebelum itu. Lagu Menunggu Kasih, lagu ini merusi filem Udang di Sebalik Batu, lagu tahun 1966. Terus bersama Nostalgia di Klasik.

Radio Klasik menggami kenangan irama merentas zaman. Waktu ini saudara dah pun 11.48 minit pagi di penghujung untuk rancangan Nostalgia di Klasik. Jadi jika saudara sukakan ataupun menantikan rancangan Nostalgia di Klasik, jangan lupa untuk dengarkan malam ini di segmen Ritma Klasik kalau malam pukul 9 malam hingga 10 malam. Kalau waktu pagi menerusi segmen Melodi Klasik pukul 11 pagi hingga 12 tengah hari. Jadi jangan lupa untuk bersama-sama rakan penyampai yang seterusnya yang akan menemani saudara bermula 6 petang sampailah 12 tengah malam. Nak tahu siapa, kena nantikan di penghujung rancangan Melodi Klasik untuk Wani katakan ataupun untuk Wani kongsikan siapa yang akan menemani saudara untuk malam ini. Jadi kejap lagi di jam yang seterusnya Wani nak kongsikan antara info-info semasa yang dipetik menerusi portal berita RTM. Tapi sebelum tu, ayuh kita berhibur dulu dengan lagu Antara Kaca dan Intan. Menyusul selepas itu ada lagu Hancur Badan di Kandung Tanah.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. Melangkah jam yang seterusnya untuk Wani terus menemani saudara di ruang udara Radio Klasik, dan pastinya waktu ini Wani menemani saudara menerusi segmen Melodi Klasik bermula 10 pagi sampailah 2 petang nanti. Dan insyaAllah kejap lagi ada lagu-lagu 70-an, 80-an, juga ada lagu irama Malaysia bakal menghiburkan saudara. Kalau tadi saudara dengarkan lagu Bunga Tanjung, itu yang dinyanyikan oleh Datuk Sharifah Aini yang membawa kita ke pukul 12.05 tengah hari waktu ini. Selamat tengah hari, selamat menjamu selera kepada saudara yang sedang menjamu selera tak putus-putus. Orang kirimkan WhatsApp kepada nombor konti kami 013-5656-128. Terima kasih banyak-banyak. Ada yang hantar gambar makanan, ada yang kata sedang menikmati makan tengah hari. Selamatlah, selamat menjamu selera untuk saudara. Terima kasih waktu ini Kak Zaitun yang menghantarkan gambar kucing pada Wani. Juga ada Kak Raj Zarina, ada Pak Usop, Ipoh, Pak Chu Murizam yang berada di Kampung Namiksik. Juga ada juga Cik Mat Daud Ahmad Kuala Nau yang sedang dengarkan ketika ini. Katanya, terima kasih Wani, tolong peringatkan anak-anak yang terbaik sekiranya ibu bapa pergi ke kebun. Betul, sebab pernah berlaku. Bukan tak pernah berlaku, pernah berlaku kadang-kadang dengan cuaca tak menentu, ke tahap kesihatan, serangan jantung dan sebagainya. Itu yang sangat kita perlu ambil tindakan yang selanjutnya. Tambah-tambah lagi sekarang ni, bila serangan jantung ni tak kira umur sebenarnya. Kita ingatkan kita sihat, tapi tiba-tiba yang sedang memandu dan sebagainya kan. Pernah ada tular, tak silap mana ni, awal ujung bulan lepas pas kan, yang tular di media sosial, di kesesakan lalu lintas masa tu di traffic light, dengan izin traffic light. Masa menunggu tu orang tertanya-tanya kenapa kereta tu tak bergerak-gerak, rupanya mengalami kesesakan nafas dan meninggal. Jadi sama-samalah kita prihatin dengan keluarga kita, ibu ayah yang berada di kampung. Walaupun kadang-kadang masa kita tak menentu, jauh di perantauan mencari rezeki, hubungilah mereka, hubungi selagi mereka masih dapat menjawab panggilan telefon, WhatsApp kan. Sedih pula bila kita bercerita mengenai dengan ibu bapa ni, selagi kita masih lagi boleh mendengar suara mereka dan juga mereka boleh menghantarkan kiriman WhatsApp kepada kita. Kejap lagi Wani akan kongsikan waktu solat Fardu Zuhur bagi seluruh bandar-bandar utama di Malaysia hari ini. Kita teruskan hiburan dengan lagu Angan-Angan tahun 1986.

Isu Myanmar telah berlarutan selama beberapa dekad. Kerajaan Madani meneruskan usaha menangani implikasinya melalui rundingan diplomatik, penguatkuasaan dan tindakan berperingkat. Pada 29 September 2026, seramai 1,476 warga Myanmar dihantar pulang secara sukarela, selamat dan teratur. Isu berlarutan, usaha diteruskan, tersusun, berperingkat, berperi kemanusiaan.

Madah Berbunga Mainan Bibir baru saja menghiburkan saudara. Lagu itu tadi nyanyian Puan Sri Rina Rahman. Waktu ini saudara dah pun 12.23 minit tengah hari. Kejap lagi seperti biasa kami akan bawakan kepada saudara rancangan tajaan 12.30 minit tengah hari. Dengan siapa kena nantikan selepas ini. Dan hari ini juga Wani nak kongsikan antara info-info semasa menerusi petikan portal berita RTM dan info yang Wani sendiri tahu nak maklumkan kepada pendengar Radio Klasik, terutama mengenai dengan My Salam. Ini mengenai My Salam merupakan skim perlindungan takaful percuma yang disediakan oleh kerajaan untuk golongan B40 di Malaysia. Wani sendiri baru sebenarnya menggunakan perkhidmatan My Salam untuk ibu dan ayah Wani. Jadi setelah apa yang Wani sendiri alami, Wani nak kongsikan pula dengan rakan-rakan pendengar, kerabat pendengar Radio Klasik yang sedang dengarkan ketika ini. Kalau kita ke hospital dan sebagainya, melawat, menziarah orang sakit dan sebagainya, kadang-kadang kita tengok di hospital ada kiri dan kanan, di lobi ada ruai ataupun booth My Salam. Jangan segan silu untuk dapatkan maklumat lanjut mengenai dengan My Salam itu sendiri saudara, sebabnya manfaat utama dilindungi My Salam hospital.

tengok booth-booth My Salam Jangan Segan Silu untuk singgah dan semak kelayakan saudara, sebab ramai yang tak tahu mengenai dengan My Salam ni. Ha, jadi tuntutan apa yang boleh saudara lakukan kan, kalau ibu dan ayah dapatkan rawatan di hospital, masuk ward dan sebagainya. Kadang-kadang kita memikirkan antara kemudahan apa yang dapat, habis duit dan sebagainya, tapi sebenarnya My Salam ini dapat membantu saudara secara tidak langsung. Jadi untuk maklumat lanjut, jangan lupa untuk ikuti My Salam yang Wani nyatakan tadi, okey, untuk dapatkan maklumat lanjut. Jangan ketinggalan mengenai dengan info dan juga bantuan-bantuan yang kita perolehi. Ayuh berhibur dengan Andainya Kita.

0: frekuensi-frekuensi yang dapat saudara dengarkan Radio Klasik di mana sahaja saudara berada. Waktu ini dah pun 12.30 minit tengah hari, seperti apa yang Wani janjikan bersama-sama dengan saudara. Kami bawakan kepada saudara rancangan tajaan, dan hari ini kita bersama-sama dengan Encik Azman bin Hamid, eksekutif pemasaran NESQ, untuk berceritakan mengenai dengan promosi yang dibawakan oleh NESQ hari ini. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Wani rasa hari ini Wani teruja sebab Wani menerima kehadiran Cik Man di konti utama. Sebenarnya setiap setiap kali pertemuan kita kita berjumpa di konti utama, sentiasa menyebut nama. Tapi hari ini Cik Man tanya masuk-masuk, siapa dah nama ni Cik?
1: Tapi sekarang saya dah ingat.
0: Dah ingat dah? Sebab tadi dengar kan?
1: Ya, DJ Hazwani.
0: Ya, okay. Kita bercerita mengenai dengan promosi yang dibawakan oleh NESQ.
1: Okay, baik, terima kasih kepada DJ yang bertugas, DJ Hazwani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari.
0: Selamat
1: buat
0: hari.
1: Semua pendengar-pendengar setia Radio Klasik, dan juga kepada pelanggan-pelanggan setia kami, tak lain tak bukan Wani, NESQ minuman parti sarang burung walet 2 dalam 1, baik untuk kesihatan dalaman dan juga kecantikan luaran. Dan didoakan buat saudara di luar sana, kalian-kalian, saudara-saudara, ya, Pak Long, Mak Long, Mak Ngah, semua yang sekarang dalam keberadaannya dalam baik-baik, rezeki kesihatan, rezeki apa segala yang kita lakukan, insyaAllah segalanya dipermudahkan. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Okey, Wani, apa yang Cik Man nak cerita dan juga kongsikan untuk pendengar-pendengar pada tengah hari ini adalah sesuatu yang dah banyak kali kita bagi tahu dekat pelanggan-pelanggan. Kita maklum sedia tentang khasiat minuman parti sarang burung walet ini. Bukan sahaja ia membantu dan juga menyokong sistem organ dalaman kita, bahkan juga ia ada memberi sedikit kecantikan dan juga ukiran senyuman. Bila kita amalkan minum minuman tambahan, ingat tuan-tuan, parti sarang burung walet, parti pekat dan likat ini adalah bukan ubat, tetapi adalah minuman tambahan ataupun suplemen untuk kita, tuan-tuan, yang semakin berusia, kan, tenaga kita dah semakin menurun. Jadi saya nak ingatkan buat anda semua yang mungkin ada di kalangan saudara-saudara saya di luar sana, bila bangun pagi-pagi tu rasa macam resah, rasa macam badan lemah, rasa macam semalam ni penatlah, apa yang oi kita meracun sampai 2-3 ekar, lepas tu duk tolong apa pakcik kita buat rumah, ada kait kelapa, kait buahnya, macam-macam kerja. Jangan kata umur kita dalam usia 60 tahun masih tidak bekerja, tapi ramai lagi orang Melayu kita masih bekerja. Jangan tak percaya, umur 70 pun masih lagi bekerja. Tetapi dalam pekerjaan kita tu, kita nak diri kita ni dalam rasa yakin yang sangat-sangat positif untuk diri kita. Bila kita bangun pagi, kan Wani, kita nak rasa diri kita ni yakin, kita rasa tubuh badan segar, lepas tu kita rasa macam nak buat kerja tu rasa semangat. Itu yang kita nak. Kita tak nak bila bangun tidur pagi-pagi rasa macam sendu, lemah,
0: balik,
1: lepas tu
0: kan?
1: Nak tidur balik, lepas tu duk mikir sakit ni berpanjangan, tak ada ke, ada sedikit-sedikit penawar, boleh kurangkan sakit kita. Jadi insyaAllah tuan-tuan, kita ikhtiar sihat, ya, kita ikhtiar sihat dengan mengamalkan minum minuman parti sarang burung walet ini semudah semudah pengambilannya 2 sudu pagi sebelum sarapan dan juga 2 sudu malam sebelum kita tidur. Parti pekat, bukan air, ada setengah dia datang dengan minuman air, kena habiskan 1 hari 1 botol, tapi NESQ tidak, ya. Kita ambil parti pekat, ambil 2 sudu minum, ataupun nak campur dengan minuman kegemaran pun tak jadi masalah, Wani. Boleh sangat-sangat untuk semua orang. Tak ada pantang dia kata ni nak minum ni boleh ke, kira usia yang apa, ibu-ibu, ayah-ayah ataupun ada anak tak boleh minum. Tak, semua orang boleh minum. Semua golongan, daripada kanak-kanak berusia 2 tahun sampailah ke penghujung usia kita, tak jadi masalah. Yang paling penting, nawaitu kami di NESQ adalah niat kita nak membantu seberapa banyak orang dekat luar sana yang mempunyai masalah kesihatan ni, sakit lutut berpanjangan, kadang-kadang kadang-kadang sakit belakang, lepas tu pula masalah usus, pembuangan tak selesa, makan banyak dah hari-hari, tapi pembuangan tu dia rasa macam tak puas. Jadi kita nak baikkan usus kita, kita nak lancarkan perhadaman kita. Jadi tuan-tuan boleh amalkan minum minuman pati sarang burung walet keluaran daripada Nescu. Okey, dibotolkan di dalam botol kaca, ya, 250 ml. Untuk hari ini kita nak bagi pakej promosi kempen beli dan menang. Beli dan menang pakej umrah kita. Sebelum ini memang kita ada umumkan, dan sekarang untuk minggu ini, untuk hari ini, kita akan adakan lagi kempen pakej beli dan menang pakej umrah sebanyak RM10,000 untuk 20 orang yang kami cari nanti, dan kita akan bawakan mereka ke untuk mengerjakan umrah kelak lah. Jadi kita akan maklumkan pada tarikh yang kita tentukan untuk macam mana nak menang. Nanti saya akan cerita untuk anda, ya, dengar betul-betul. Untuk pakej umrah ni simple saja. Kita adakan dua combo untuk pembelian hari ini. Harga asal untuk minuman parti sarang burung walet 250 ml ini adalah RM90. Jadi RM90 ini kita dah rasa harga pasaran dah memang mahal. Ramai orang yang tak mampu beli. Walaupun kita cerita harga sebotol RM90, rasa RM90 tu mampu dah nak beli, kan? Tapi untuk orang dekat luar sana yang mungkin dekat tinggal di desa, di rumah flat, ataupun ada yang sekarang ni cukup-cukup makan, cukup-cukup pakai, kan? Jadi untuk kami dan nak berikan kepada anda adalah tawaran pembelian yang pertama, yang baru nak cuba, yang baru nak rasa macam mana perbezaan minggu ni minum, amal secara konsisten, minggu depan nampak secara ketara, ya, positif untuk tubuh badan kita. Jadi untuk anda, pakej yang pertama, combo kita 3 botol RM100. Tadi sebut 1 botol RM90, tapi hari ini 3 botol RM100 sahaja, dan juga anda berkelayakan untuk menangi kempen pembelian beli dan menang pakej umrah kita lah. Jadi macam mana nak menang? Di botol tu nanti, di kotak luar kotak tu ada QR, you scan saja, anda scan, nanti masukkan nama dan maklumat diri, dia akan masuk dalam sistem kami, kami akan umumkan tarikh untuk cabutan kelak nanti. Itu yang pakej yang pertama, 3 botol RM100, dan juga yang kedua 10 botol dengan harga RM300 saja. Berbaloi sangat berbanding harga asal RM900. Dan hari ini untuk anda yang nak tambah stok, yang nak jana pendapatan, yang baru nak cuba, yang sebelum ini dah macam-macam makan itu tak kena, makan ini tak serasi, jadi apa kata kita ikhtiar dengan minum minuman parti sarang burung walet sekarang, dan hubungi kami untuk buat tempahan di talian 013-245-5548 013-245-5548 atau boleh WhatsApp di talian 016-200-4348 016-200-4348. Ingat, untuk promosi hari ini ada sedikit cas pantaran. Yang tak boleh datang di mana-mana cawangan Nescu berdekatan, beli secara walk-in, boleh anda buat pembelian secara barang sampai baru bayar ataupun nak transfer terus. Cuma ada sedikit pantaran. Ingat, promosi untuk hari ini sampai jam 6 petang saja. Jadi yang mana nak dapatkan 3 botol RM100 atau 10 botol RM300, cepat telefon di talian yang saya sebutkan tadi. Dan apa kata Wani? Kita berehat sebentar.
0: Kita berhibur dulu dengan lagu Tari Bunga Rampai. Lagu ini tahun 1981, Cik Man, yang dinyanyikan oleh Kaya Zaki. Sebentar lagi kita masih lagi akan bersama-sama dengan Cik Man untuk berceritakan mengenai dengan promosi Nescu untuk hari ini.

0: Tari Bunga Rampai baru saja menghiburkan saudara. Waktu ini kalau dengar lagu ni macam rasa mood berada di majlis perkahwinan kan. Tersenyum lepas Cik Mai ni. Rasa mungkin teringat-ingat kenangan-kenangan lama masa perkahwinan dulu kan. Okay. Baiklah. Sekarang bercerita mengenai dengan NSQ. Silakan dengan
1: promosinya. Okay, baik. Terima kasih kepada Azwani. Jadi insyaAllah tuan-tuan, apa yang kita cuba ikhtiar untuk tubuh badan kita bukan untuk tubuh badan orang lain. Yeah. Jadi kita mulakan dengan diri kita dahulu. Kita segarkan tubuh badan kita, kita kuatkan urat saraf kita. Jadi bila kita dalam keadaan rasa yakin, kita dalam keadaan badan yang sangat rasa selesa, barulah semua kerja-kerja yang kita nak lakukan tu rasa sangat gembira. Nak tolong isteri, isteri kata abang jemur baju kat luar tu, dah sebakoi dah basuh, boleh yang tak ada masalah. Nanti jangan lupa cuci tandas tu, boleh, tak ada masalah, kita boleh tolong. Jadi saya nak semua orang dalam circle dalam circle bahagia, dalam circle gembira. Kita tak nak sedih-sedih sebab kerana sakit yang kecil ini dia boleh mengganggu fikiran kita, Wani. Dia mengganggu otak kita, dia ganggu fikiran kita, orang sekeliling kita pun tak pasal-pasal. Kenapa Cik Mat tiba-tiba nak marah ni? Minta maaf lah, kita duk mikir sakit ni, batuk tak henti-henti. Dada ni rasa sempit nak nafas, lepas tu pula ni nak pergi kenduri, dah pergi kenduri, bini pula cakap, bang, jangan makan tu, jangan makan ini. Itu tak boleh, tak boleh. Kan, betul, dia mengganggu sikit. Jadi, kita tak berapa nak gembira lah. Jadi, dalam usia sekarang, kita nak santai-santai, tuan-tuan. Kita nak tidur, dapat tidur yang lena. Tak nak kena ganggu dah pukul 3 pagi, 4 pagi lah. Dia nak mari pula, dia panggil, nak pergi jamban pula. Tak nak macam tu. Jadi, kita nak segarkan tubuh badan kita. Kita kuatkan urat saraf kita. Jom, sehat bersama minuman Pati Sarang Burung Walid yang dah mendapat kelulusan halal daripada JAKIM Negeri Sembilan, mendapat kelulusan sijil daripada KKM Mesti. Jadi tak perlu nak risau lagi. Yang paling risau saya adalah tuan-tuan tak membeli hari ini kerana harga yang kita bagi adalah harga yang daripada kita proses daripada kilang terus sampai kepada pengguna. Pakej kempen beli dan menang pakej umrah ini adalah kita masih lagi berlangsung untuk anda, mana tahu dengan bermodalkan RM100, nawai tu kita, niat kita kalau dapat nak bagi dekat mak, kalau dapat nak bagi dekat abah untuk pergi umrah, jadi sangat besar pahalanya tuan-tuan. Jadi untuk promosi yang terlepas dengar, mungkin tuan-tuan tadi tak sempat dengar, saya umumkan sekali lagi, pembelian 3 botol Pati Sarang Burung Walid dibotolkan dalam botol kaca, pati pekat, pati likat, ambil 2 sudu pagi sebelum sarapan, 2 sudu malam sebelum kita tidur, dengan harga RM300 3 botol RM100. Dia terpusing-terpusing sikit. Saya dengar betul-betul. 3 botol RM100. Dan juga combo kita yang kedua adalah 10 botol RM300. Boleh mana-mana nak buat pilihan, tak jadi masalah. Untuk pembelian boleh buat secara transfer online ataupun tunggu barang sampai baru bayar, ataupun datang di mana-mana cawangan NSQ yang berhampiran untuk tuan-tuan beli secara walk-in. Tak ada kena cas tambahan pun. Kalau nak beli barang-barang lain pun ada. Minuman Rozel, macam-macam ada. Yang paling penting, kita, niat kita, kita nak segar ni, umur dah 65. Jadi tak naklah tiap-tiap minggu asyik tak ada je dekat masjid. Kawan tok siap pun tanya, minggu ni lama tak nampak dekat masjid, kenapa? Tak boleh buat apalah, lutut sakit dah, bawa motor tak boleh kan?
0: Jadi nombor telefonnya?
1: Nombor telefon untuk anda buat tempahan sekarang, tuan-tuan. Dial kita di talian 013-245-5548. 013-245-5548 atau boleh WhatsApp kita di talian 016-200-4348. 016-200-4348. Jadi promosi untuk hari ini, tuan-tuan, saya buka sampai jam 6 petang saja. Jadi nak cantik, nak sehat, nak gembira bersama orang tersayang, bersama-sama NSQ akan sentiasa ada bersama tuan. Dan insyaAllah lain waktu, lain masa dah tamat. Jadi kita jumpa lagi ya tuan-tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Man sekali lagi dibawakan promosi yang dibawakan oleh NSQ hari ini menerusi rancangan Tajaan. Dan kita jumpa lagi lain waktu dan ketika, insyaAllah. Ayuh kita berhibur dulu dengan lagu Sekali Aku Jatuh Cinta. Semuanya Melody.

Saudara baru saja dihiburkan dengan lagu Diam-Diam Jatuh Hati. Lagu ini tahun 1979, nyanyian Farida M. Amin. Dan waktu ini saudara dah pun 12.54 minit tengah hari, dan Wani ada sikit lagi nak kongsikan mengenai dengan My Salam. Jangan lupa untuk dapatkan maklumat lanjut di portal mysalam.com.my. Ada juga yang tanya Wani, Wani, My Salam ni macam mana sebenarnya? Saudara boleh ikutilah pautan mysalam.com.my. Dan sebenarnya kelayakan untuk menjadi ahli My Salam ini adalah saudara yang menerima bantuan tunai rakyat yang menempati kriteria umur yang ditetapkan akan layak menjadi ahli My Salam secara automatik. Jadi saudara yang belum lagi buat semakan, jangan lupa untuk buat semakan sekarang dengan carian mysalam.com.my. Jangan lupa untuk masukkan nombor kad pengenalan saudara. Jadi kalau saudara yang memang penerima bantuan tunai rakyat ni, memang automatik, tapi ada syarat-syarat yang tertentulah menepati kriteria umur yang Wani nyatakan tadi. Jadi untuk maklumat lanjut, jangan lupalah sama-sama menggunakan bantuan yang ada. Dan apa yang lebih menarik dan yang menggembirakan, skim pelindungan nasional B40 My Salam ini diteruskan pada tahun 2027. Saudara, tepat pukul 1 nanti sama-sama kita ikuti berita 1 tengah hari, dan selepas itu akan terus bersama-sama saudara di jam yang terakhir. Dan sekali lagi untuk panduan kita bersama, maksudnya waktu solat fardu zuhur hari ini bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya juga Shah Alam Selangor, tepat pukul 1:02 tengah hari.

0: Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Aku membahagikan salat di antara diriku dan hamba-Ku menjadi dua bahagian. Hamba-Ku akan mendapat apa-apa yang dia minta apabila seorang hamba berkata, 'Alhamdulillahi rabbil alamin.' Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam." Maka Allah menjawab, "Hamba-Ku sedang memujiku." Apabila dia berkata, "Ar-Rahmanir Rahim," Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, maka Allah berfirman kepadanya, "Hamba-Ku sedang menyanjungku." Apabila dia berkata, "Maliki Yaumiddin," Raja Hari Pembalasan, Allah berfirman, "Hamba-Ku sedang memuliakanku." Apabila dia berkata, "Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in," hanya kepadamu aku menyembah, hanya kepadamu aku memohon pertolongan, maka Allah berfirman, "Ini adalah perjanjian di antaraku dan hamba-Ku. Hamba-Ku akan mendapatkan apa-apa yang dia minta." Apabila dia berkata, "Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin," tunjukkanlah aku jalan yang lurus, jalan orang yang engkau berikan nikmat, bukan jalan orang yang engkau murkai dan orang-orang yang tersesat. Maka Allah berfirman, "Ini milik hamba-Ku. Hamba-Ku akan mendapatkan apa-apa yang diminta olehnya." Hadis riwayat Ahmad dan penyusun kitab Sunan yang 6 kecuali Al-Bukhari.
1: Radio Klasik menggami kenangan irama berentas zaman. Waktu ini saudara dah pun 1:16 minit tengah hari. Tak terasa waktu terus berlalu. Kini sudah pun masuk waktu solat fardu zuhur bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya juga Shah Alam Selangor, pukul 1:02 minit tengah hari tadi. Marilah kita sama-sama berhenti seketika daripada kesibukan dunia. Tunaikanlah kewajipan kepada Allah SWT. Sesibuk mana pun kita mencari rezeki, jangan lupa kepada Dia yang mengurniakan rezeki. Semoga setiap langkah menuju sejadah membawa ketenangan, setiap doa menghadirkan harapan, dan setiap sujud mendekatkan kita kepada rahmatnya. Selamat menunaikan solat fardu zuhur buat semua. Semoga solat kita diterima, hati kita ditenangkan, dan kehidupan kita sentiasa diberkati. Dan untuk panduan kita bersama, maksudnya waktu solat fardu asar hari ini bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya juga Shah Alam Selangor, 4:18 minit petang nanti.

Isu Myanmar telah berlarutan selama beberapa dekad. Kerajaan Madani meneruskan usaha menangani implikasinya melalui rundingan diplomatik, penguatkuasaan dan tindakan berperingkat. Pada 29 September 2026, seramai 1,476 warga Myanmar dihantar pulang secara sukarela, selamat dan teratur. Isu berlarutan, usaha diteruskan, tersusun, berperingkat, berperi kemanusiaan.

Radio Klasik mengambil kenangan irama berhentas samar waktu ini. Saudara, dah pun 1.30 minit tengah hari. Selamat tengah hari. Selamat menjamu selera kepada saudara yang baru sahaja menjamu selera waktu ini, kan? Yang berada di dapur, masih lagi menghidangkan ataupun menyiapkan hidangan untuk makan tengah hari ini. Ada cucu nak balik, ada anak-anak nak balik, ada pasangan nak balik, kan? Tahniah dan terima kasih jadikan Radio Klasik sebagai peneman setia saudara. Kalau tadi mana intai-intai menerusi WhatsApp konti Radio Klasik 013-5656-128, ada yang katakan sedang berniaga sambil dengar Radio Klasik, ada yang sedang buat karipa, kan, tempahan, siapkan tempahan. Terima kasih banyak-banyak. Mungkin orang tak sempat nak menyapa satu persatu namanya, tapi apapun, terima kasih. Dan waktu ini bila kita sebut tentang tengah hari, 1.30 minit tengah hari, ada yang baru pulang mengambil anak-anak, cucu-cucu dari sekolah ni, berhati-hatilah di jalan raya, okey? Terutamanya yang menunggang motosikal, pandulah dengan cermat, jangan terburu-buru. Keadaan jerebu sekarang memerlukan kita lebih berhati-hati.

kurangkan kelajuan, jaga jarak kenderaan saudara dan pastikan perjalanan selamat sampai ke rumah. Dan buat ibu ayah yang masih lagi gagah berulang alik kan mengambil cucu anak-anak kan berulang alik demi anak cucu ni, terima kasih tidak terhingga, tak pernah jemu mencurahkan kasih sayang sehinggalah sekarang. Walaupun kudrat hari ini tak sekuat dulu, mungkin lutut dah rasa sakit-sakit, langkah pun tak laju dah macam dulu, tapi bila sebut tentang cucu ni, cucu panggil je, tetap mencari kekuatan untuk menyambut mereka. Apapun, terima kasih. Terima kasih jadikan Radio Klasik sebagai peneman setia saudara waktu ini. Di penghujung waktu untuk Ani terus menemani saudara menerusi segmen Melodi Klasik. Kejap lagi saudara akan ditemani oleh rakan menyampai seterusnya, Nadia Ahmad. Ani mohon maaf kalau ada tersalah kata, tersilap cara sepanjang udara bersama-sama dengan saudara.

Di minit yang terakhir Tuan ni terus menemani saudara. Saudara, mungkin dalam kehidupan ni kadangkala ada seseorang yang mengubah segalanya. Kehadiran yang mungkin cukup sederhana tetapi kesannya begitu luar biasa dalam kehidupan. Ada yang hadir membawa senyuman ketika kita bersedih, ada juga yang hadir meninggalkan duka yang terlalu dalam dalam kehidupan. Apapun, jadilah seseorang yang mengubah kehidupan insan lain, tapi biarlah perubahan itu menuju kebaikan. Jadilah insan yang membawa ketenangan, bukan keresahan, yang menyembuh luka, bukan menambah derita, yang memberi harapan, bukan memadamkan impian. Sebab kita mungkin tak mampu mengubah seluruh dunia, tetapi kita mampu mengubah dunia seseorang melalui kata-kata yang baik, keikhlasan dan kasih sayang. Ingatlah, hadirnya kita dalam hidup seseorang biarlah menjadi sebab dia kembali tersenyum, kembali kuat dan kembali percaya bahawa kebaikan ni masih wujud di dunia ini. Apapun, terima kasih kerabat pendengar Radio Klasik yang sentiasa menghantarkan kiriman WhatsApp kepada kami 0135656128. Jangan kecil hati kalau Wani ada tak menyapa nama-nama saudara. Kalau di akhir waktu ini Wani sempat menyapa Cik Nizam yang berada di Johor Negeri Sembilan. Dia menyapa assalamualaikum dan salam sejahtera kepada DJ Wani. Terima kasih Cik Nizam dah merajuk Cik Nizam Dan terima kasih juga kepada saudara yang tak putus-putus menghantarkan kiriman. Kita jumpa lagi di lain waktu dan ketika. Sampai kita jumpa lagi minggu hadapan. InsyaAllah jika tiada arah melintang, Wani akan menemani saudara tetap waktu yang sama, 10 pagi hingga 2 petang, menerusi segmen Melodi Klasik. Dan malam ini juga saudara akan ditemani bersama rakan setugas DJ Asrul Bakar, DJ AB, menerusi segmen Ritma Klasik. Dan selepas ini DJ Nadia Ahmad menanti menemani saudara menerusi Mestika Klasik. Jumpa lagi. Assalamualaikum.

0: 10 pagi hingga 2 petang. Melodi Klasik. Pelancawan 2027. Apa kita dapat?
1: Melalui tabung haji akan menanggung sepenuhnya caruman perkeso bagi semua 40,000 orang imam, bilal, tok siak, noca, marbut dan guru takmir.
0: Radio Klasik menggamit kenangan.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Sujana Arkai pada hari ini.
1: Lambu. L-A-M-B-U. Lambu. Lambu adalah sejenis perahu atau sampan.
0: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

Gadis manis di muka pintu, mestika klasik, radio klasik, menggamit kenangan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Layang-layang terbang melayang, putus tali, sambung benang. Siang malam terbayang-bayang, budi bahasa terkenang-kenang. Kurik kundi merah saga, Dewan Bahasa dan Pustaka 2015. Bertemankan saya Nadia Ahmad dalam ruangan mestika klasik. Bermula 2 petang sehingga pukul 6 petang nanti, menceriakan saudara dengan lagu-lagu irama pop ye-ye tahun 60-an, juga ada lagu-lagu tahun 70-an dan 80-an. Tapi sebelum itu, terima kasih rakan penyampai Hazwani Zakaria yang telah pun menemani saudara dalam ruangan melodi klasik. Ayo berhibur, dengar lagu-lagu kenangan menanti saudara sekejap lagi. Ada lagu persembahan Alina Rahman bersama-sama Impian Batiks, lagu rakaman tahun 1967, lagu bertajuk Hilangkan Berganti. Dan ini lagu persembahan AB Syahri dengan iringan band Seroja, lagu bertajuk Rosie untuk saudara di Mestika Klasik.

Amit Kenangan, Irama Merintas Zaman. Lagu persembahan Ellie Katz, rakaman tahun 1981. Lagu bertajuk Andainya Ku Pergi Dulu. Waktu sekarang ini 2.17 minit petang. Selamat petang yang terus setia dengan Radio Klasik. Walau di mana jua saudara berada, dengar waktu ini menerusi frekuensi di tempat saudara. Juga yang setia layan lagu-lagu kenangan, lagu-lagu irama pop ye-ye menerusi saluran 705 MyTV dan di RTM Klik. Yang belum lagi muat turun aplikasi RTM Klik, silakan muat turun sekarang juga. Terus ke telefon pintar saudara, boleh dengar Radio Klasik 24 jam tanpa henti walau di mana jua saudara berada. Lagu-lagu menggamit kenangan, pastinya lagu-lagu irama pop ye-ye disulami dengan lagu-lagu tahun 70-an dan 80-an. Menanti sekejap lagi ada lagu persembahan M. Ishak dengan iringan Sukitaras, lagu bertajuk Si Hitam Manis. Dan kita nak berhibur terlebih dahulu dengan lagu persembahan Datin Azizah Muhammad, lagu bertajuk Idaman Tercapai, pastinya di Mestika Klasik. Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Saya umumkan isu doktor kontrak yang terus berbangkit tahun demi tahun, alhamdulillah akan dapat akhirnya dinoktahkan. Sejak 2023, kita telah melantik secara tetap lebih 15,000 doktor kontrak, termasuk 4,000 orang doktor pada tahun ini. Bagi tahun 2027, lebih 9,000 doktor kontrak yang ditawarkan ke jawatan tetap. Ini bermakna selepas ini, doktor yang berjaya menamatkan latihan siswazah akan terus ditawarkan tetap jawatan tetap pegawai perubatan.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
0: Radio Klasik di Georgetown, 101.7.

Pengemis Muda, persembahan Datuk Sheila Majid bercerita mengenai tema cinta yang tidak kesampaian. Mengajar tentang bagaimana keikhlasan dan kegigihan seseorang yang digelarkan pengemis cinta boleh membuka pintu hati seorang wanita. Namun, takdir akhirnya menentukan bahawa jodoh mereka tidak panjang. Itu antara kisah yang dapat dikongsikan menerusi lagu Pengemis Muda rakaman tahun 1985. Terima kasih terus setia dengan Radio Klasik. Jadikan kami pilihan utama, pilihan nombor satu di hati saudara. Apa kata singgah juga ke laman Facebook, Instagram dan juga TikTok Radio Klasik. Boleh cari kami dengan kata carian Radio Klasik. Juga boleh teman berteman bersama-sama Nadia. Cari saya dengan kata carian Nadia _ Klasik. Terus berhibur sekejap lagi. Lagu irama pop Ye Ye bertajuk Alam Seni. Lagu persembahan Siti Zaitun. Lagu ini dinyanyikan dengan iringan The Hornets. Dan kita nak berhibur terlebih dahulu dengan lagu rakaman tahun 1968. Lagu bertajuk Jalan Bahagia, persembahan Ali Rahman. Terus setia, Mestika Klasik.

Lagu persembahan A. Ramli dengan iringan The Click 4, lagu bertajuk Lambayan Desa. Selamat petang ke Asah Hitam yang setia dengan Radio Klasik petang ini, juga pendengar-pendengar yang lain yang menghantarkan komentar ke nombor WhatsApp Radio Klasik 0135656128. Terima kasih Rifan Hashim di Seri Menanti Muar Johor. Katanya di Muar ketika ini mendung, gelap, berjerbu, tapi tetap setia dengan Radio Klasik. Nak sampaikan ucapan katanya kepada seluruh rakan-rakan bekas pelajar Sekolah Menengah Tengku Temenggung Ahmad di Tangkak Johor, khusus buat Cikgu Maimunah Ibrahim, Cikgu Adam, Kak PA dan kepada Abang Jam. Rata-rata sahabatku ini berusia hampir dan lebih 60 tahun. Semoga gembira, ceria, bahagia mendengar ucapan dari Rifan Hashim di Seri Menanti Muar Johor. Yang lain-lain boleh juga hantarkan kiriman ucapan terus ke nombor WhatsApp kami. Sekali lagi, 0135656128. Terus berhibur, lagu seterusnya menanti saudara ada lagu persembahan Dato' Ahmad Jaiz, rakaman tahun 1971. Lagu bertajuk Jangan Ditanya Bila Ku Berdua. Dan kita berhibur terlebih dahulu dengan lagu persembahan S. Mariam bersama-sama M. Y. Syamsuddin. Lagu bertajuk Cuitan Cinta di Mestika Klasik.

Lagu menggamit kenangan tahun 1970. Lagu bertajuk Mengapa. Lagu persembahan Datin dan Rafi Buang. Dan waktu sekarang ini 2.52 minit petang. Selamat petang yang terus setia dengan Radio Klasik. Terima kasih memilih kami jadi nombor satu di hati saudara. Yang sedang memandu, hati-hati memandu kemana agaknya destinasi perjalanan saudara. Didoakan agar selamat sampai. Mungkin memandu dalam keadaan hujan, dengan keadaan cuaca yang tidak menentu sekarang ini, saya yakin saudara akan memberikan lebih tumpuan terhadap pemanduan dan pastinya akan selamat sampai ke destinasi. InsyaAllah, sambil-sambil layan lagu-lagu kenangan di ruangan Mestika Klasik 2 hingga 6 petang. Lagu-lagu yang pasti akan mengingatkan saudara kepada sebuah memori, sama ada memori itu indah ataupun sebaliknya, selagi ia bernama memori kenangan yang tidak akan dapat dijual beli. Terus setia bersama-sama kami di Radio Klasik. Lagu menanti saudara sekejap lagi ada lagu persembahan Afida S bersama-sama The Siglap Boys. Lagu bertajuk Mengenang Kanda. Dan ini lagu persembahan Adnan Osman bersama-sama The Rhythm Boys. Lagu bertajuk Ku Gelisah. Semuanya di Mestika Klasik.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Assalamualaikum buat saudara yang mungkin baru saja dengar Radio Klasik. Saya Nadia Ahmad, temankan saudara insyaAllah sehingga pukul 6 petang nanti. Lagu-lagu menggamit kenangan, lagu-lagu irama pop ye tahun 60-an dihidangkan sebagai halua telinga saudara sehingga pukul 4 petang nanti, disulami dengan lagu-lagu tahun 70-an dan 80-an. Menanti sekejap lagi ada lagu persembahan Alfian, lagu bertajuk Relakan, dan lagu persembahan Hamidah Urip, lagu bertajuk Berkasih Dalam Ingatan, menanti saudara sekejap lagi. Dan sebagai panduan buat saudara yang berada di Kota Kinabalu Sabah, masuknya waktu solat fardu asar di tempat saudara adalah pada pukul 3.21 minit petang nanti, dan di wilayah Persekutuan Labuan 3.24 minit petang. Teruskan kesetiaan saudara bersama-sama kami di Radio Klasik menggamit kenangan.

Lagu persembahan Datuk Sharifah Aini, Jangan Ku Disalahkan, menghiburkan saudara di Mestika Klasik. Baiklah saudara, setiap penjimatan ada tujuannya. Setiap peruntukan ada amanahnya. Menurut Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, hasil tata kelola yang baik membolehkan dana yang dijimatkan dikembalikan kepada rakyat, termasuk melalui pelarasan gaji dan allowance. Terima kasih untuk saudara yang terus setia dengar Radio Klasik. Dari masa ke masa, kami kongsikan pelbagai info untuk saudara, di samping lagu-lagu yang pastinya menggamit kenangan. Sekejap lagi, lagu persembahan J Kami Sabar sama-sama The Wisma, lagu bertajuk Sayang Sayang, dan ini lagu persembahan M. Osman bersama-sama iringan The Siglap Boys, lagu bertajuk Joget Rayuan Kasih. Semuanya di Mestika Klasik.

Lagu dendangan Datuk Jamal Abdillah, lagu bertajuk Kembalilah. Dan waktu sekarang ini 3.25 minit petang. Selamat petang yang terus setia dengar Radio Klasik. Dan sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, sekarang disampaikan waktu solat fardu asar bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia untuk hari ini. Di Kota Kinabalu, Sabah, telah pun saya maklumkan awal tadi, masuknya waktu solat fardu asar di tempat saudara adalah pada pukul 3.21 minit petang, wilayah Persekutuan Labuan 3.24 minit petang, Kuching Sarawak 3.42 minit petang, Johor Baru Johor 4.7 minit petang.

25 minit petang nanti, kami di Radio Klasik mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar kepada muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Teruskan hiburan saudara bersama-sama kami di Radio Klasik menggamit kenangan. Sekejap lagi lagu persembahan Dato' M. Sharif, Senyumlah Sayang, dan ini lagu persembahan Hasnah Rahman, lagu bertajuk Aku Terpedaya.

Bakri, kasih sayang. Menghiburkan saudara di Mestika Klasik. Terima kasih yang terus setia dengar lagu-lagu menggamit kenangan di ruangan Mestika Klasik. Terima kasih yang dah pun menghantarkan komentar ke nombor WhatsApp Radio Klasik. Antaranya ada ke Ani di Felda Palung 3, Gemas Negeri 9. Terima kasih untuk lagu-lagu yang sedap-sedap belaka. Menghiburkan ke Ani sambil duduk berehat layan Radio Klasik. Terima kasih. Juga ada Nin Banjari, layan terus lagu-lagu menggamit kenangan. Terima kasih juga Kak Nur Lela di Batu Pahat, Johor. Apa khabar? Agaknya orang Batu Pahat ni ya. Semoga baik-baik saja, sihat-sihat sahaja, terus menggamit kenangan dengan lagu-lagu indah yang pastinya menghiburkan di Mestika Klasik. Juga ada Kak Rohaya Jack di Kuching, Sarawak. Ada Pak Long Krau di Bentong, Pahang. Ada Yusuf Muhammad Dana di Seremban Negeri 9. Yang terus setia juga ada Murad Din di Kuala Kangsar waktu ini. Layan terus lagu-lagu di ruangan Mestika Klasik. Terus rasa muda remaja. Baik, terus setia lagu-lagu menggamit kenangan seterusnya. Sekejap lagi ada lagu persembahan Maimun AR, lagu bertajuk Bisikan Hati. Lagu ini dinyanyikan dengan iringan The Rohani Blues dan lagu persembahan Halim Yatim. Lagu bertajuk Serangan Kumbang. Terus setia bersama-sama kami di Mestika Klasik, Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
1: Betul tu Kak Sofia. Kerajaan pun dah tambah peruntukan sampai RM10 bilion tu untuk bantu meringankan cabaran kos sara hidup rakyat.
2: Wih, cantik. Memang mantap tapat pada masa.
3: Apa yang cantik? Mulalah tu, adalah tu dalam kepala Abang Ujang tu nak kenakan Bella kan?
2: Kau ni tak baik pasang kau buruk tau. Abang Ujang kata Sima tu cantik.
3: Aku akuilah tu. Baguslah kalau macam tu. Ha, semoga prestasi penjawat awam ni akan terus meningkat tahun demi tahun.
4: Lagi? Ada lagi.
3: Apa kena lupa hidup aku?
4: Kerajaan Madani jalankan proses tender secara telus. Tiada skandal besar sepanjang pentadbiran.
5: Ya. Maksud saya, kalau jumpa depan-depan tu dah tentulah orang yang betul. Kalau dalam talian ni kan kita tak tahu. Ha, entah-entah siapa ke menyamar jadi awak nanti.
6: Suraya guys. Potok napa ogeh. Duk cegak depan Suraya ni siapa ni? Atau ketok layuk tahu abis haji ni.
0: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat 7.30 minit pagi dan 5.15 minit petang.
7: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
8: Mastika Klasik 2 hingga 6 petang.

Cari Damai di Hati, lagu persembahan Gingerbread menghiburkan saudara di Mestika Klasik. Dan waktu sekarang ini 3.50 minit petang. Selamat petang yang sedang bertugas waktu ini. Jalankan tanggungjawab saudara dengan sepenuh hati, seikhlas jiwa. Dan untuk saudara yang mungkin baru nak mulakan tugasan, semoga dipermudah segala urusan dan diberikan kelancaran untuk segala yang telah dirancang untuk hari ini. Terus berhibur bersama-sama kami. Lagu-lagu menggamit kenangan diteruskan. Sekejap lagi ada lagu persembahan Eddie Ahmad bersama-sama The Antarctics. Lagu bertajuk Hilang Bulan Tahunku Nanti. Dan ini lagu persembahan Hamidah Ahmad. Lagu bertajuk Keluhan Dara Desa.

0: Radio Klasik di Kuantan 107.9.
1: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.

Kiranya kau mendengar ketika ini lagu persembahan JJ menghiburkan saudara di Mestika Klasik. Dan sebagai panduan kita bersama, masuknya waktu solat fardu asar bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam Selangor adalah pada pukul 4.18 minit petang nanti. Teruskan kesetiaan saudara bersama-sama kami di Radio Klasik menggamit kenangan.

0: عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. Yang bermaksud daripada Jabir radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, telah dijadikan bumi untukku sebagai tempat sujud dan suci lagi menyucikan. Maka sesiapa sahaja daripada kalangan umatku yang menemui waktu salat, maka hendaklah dia menunaikan salat. Hadis riwayat Al-Bukhari dengan sanad yang sahih.
1: Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebentar nanti azan akan berkumandang menandakan masuk waktu solat fardu asar bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam. Allah.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan surun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Telah pun masuk waktu solat fardu asar bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam Selangor tepat pada pukul 4.18 minit petang tadi. Dan sebagai panduan kita bersama, masuknya waktu solat fardu maghrib adalah pada pukul 7.02 minit malam nanti. Teruskan kesetiaan saudara bersama-sama kami di Radio Klasik menggamit kenangan. Lagu menanti saudara sekejap lagi ada lagu persembahan Jad, lagu bertajuk Merpati Putih, dan ini lagu persembahan Suara Perindu terbayang semuanya di Mestika Klasik.

Saudara, baru saja dibawa menggamit kenangan ke tahun 1981. Lagu bertajuk Jangan Aku Kau Salahkan, persembahan Muhaini Suratman. Dan waktu sekarang ini 4:44 minit petang. Selamat petang yang tersetia dengan Radio Klasik, walau di mana jua saudara berada. Baiklah saudara, sebanyak 100 juta ringgit disediakan untuk naik taraf, ubah suai dan pembaikan wad di hospital daerah dan hospital pakar. Keselesaan untuk pesakit dan keluarga, persekitaran kerja yang lebih baik untuk warga kesihatan. Belanjawan 2027 Malaysia Madani. Terus setia bersama-sama kami di Radio Klasik menggamit kenangan. Lagu menanti saudara sekejap lagi ada lagu persembahan Nur Kumalasari. Lagu bertajuk Aku Perasaan. Dan lagu ini persembahan Datuk Najib Hanif. Lagu bertajuk Demi Cinta ini semuanya di Mestika Klasik.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Terima kasih saudara terus setia dengan Radio Klasik waktu ini. Walau di mana jua saudara berada, terus jadikan kami pilihan nombor satu di hati saudara. Radio Klasik menggamit kenangan. Seperti biasa, 5 petang, kita akan memberi laluan kepada berita utama 5 petang. Dan sekembalinya nanti, saudara akan dapat dengar ulangan cubit-cubit manja pada pukul 5.15 minit petang. Dan rancangan Adila, Aku, Dia dan Lagu pada pukul 5.30 minit petang nanti. Teruskan bersama-sama kami di Radio Klasik menggamit kenangan. Dan ini lagu persembahan Datuk Sudirman Haji Arsyad, lagu rakaman tahun 1978, lagu bertajuk Maya.

0: Sujana Arkai pada hari ini.
1: Lambu. L-A-M-B-U. Lambu. Lambu adalah sejenis perahu atau sampan.
0: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

0: Radio Klasik di Melaka 93.6.
1: Daripada rundingan diplomatik kepada pelaksanaan di lapangan, Kementerian Dalam Negeri, Jabatan Imigresen Malaysia serta kementerian dan agensi berkaitan berganding bahu melaksanakan fasa pertama penghantaran pulang 1,476 warga Myanmar secara selamat dan teratur. Usaha seterusnya diteruskan secara berperingkat melalui penyelarasan kerajaan secara menyeluruh. Daripada rundingan kepada tindakan, pendekatan tersusun untuk isu yang berlarutan.
2: Cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
3: Betul tu Kak Sofia. Kerajaan pun dah tambah peruntukan sampai RM10 bilion tu untuk bantu meringankan cabaran kos sara hidup rakyat.
4: Wih, cantik. Memang mantap tapat pada masa ini.
5: Apa yang cantik? Mulalah tu, adalah tu dalam kepala Abang Ujang tu nak kenakan bela kan?
4: Kau ni tak baik pasang kau buruk tau. Abang Ujang kata Sima tu cantik.
5: Aku akuilah tu. Baguslah kalau macam tu. Ha, semoga prestasi penjawat awam ni akan terus meningkat tahun demi tahun.
6: Lagi?
5: Ada lagi.
6: Apa kena lubang hidup aku?
5: Kerajaan Madani jalankan proses tender secara telus. Tiada skandal besar sepanjang pentadbiran.
7: Ya. Maksud saya, kalau jumpa depan-depan tu, dah tentulah orang yang betul. Kalau dalam talian ni kan kita tak tahu. Ha, entah-entah siapa ke menyamar jadi awak nanti.
8: Allah, Suraya guys. Potok napa ogeh. Duk cegak depan Suraya ni siapa ni? Atau ketok layuk tahu abis ajik ni.
2: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat 7.30 pagi dan 5.15 petang.

0: Cubit, cubit manja.
1: Eh, Cikgu Rina, awal pagi dah datang kedai. Nak beli apa? Pen merah ke pen biru?
2: Tahu-tahu je, itulah saya datang ni nak beli stok barang dapur. Tapi bila Suraya sebut pen tu, teringat pula stok pen pun dah nak habis. Bolehlah beli sekali.
1: Itulah kehidupan seorang guru. Pen merah, pen biru, memang berpisah tiada kan?
2: Begitulah Suraya, demi melahirkan anak bangsa yang berjaya.
1: Ni cikgu, bercakap tentang anak-anak bangsa ni kan? Belanjawan 2027 yang amat berhormat Perdana Menteri bentang baru-baru ni. Sektor pendidikan dapat perhatian besar. Banyak peruntukan yang diberikan.
2: Betul tu Suraya, saya setuju sangat-sangat tu. Pendidikan memang penting sebab kita nak pastikan anak-anak mendapat peluang belajar dalam keadaan yang lebih baik.
1: Betul.
2: Dalam Belanjawan 2027, peruntukan Kementerian Pendidikan Malaysia meningkat kepada RM69 bilion.
1: RM69 bilion? Banyak tu. Harap-harap duit tu dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk murid, guru dan juga sekolah. Bukan setakat angka sahaja. Tapi manfaatnya betul-betul sampai kepada yang memerlukan. Peruntukan tu sekali untuk kerja-kerja baik pulih kan cikgu?
2: Tepat sekali. Kerajaan menyediakan RM2 bilion untuk kerja-kerja baik pulih dan penyelenggaraan sekolah.
1: Baguslah. Sekolah yang rosak dan daif tu perlulah diberi perhatian. Kesian budak-budak kalau belajar dalam keadaan tak selesa kan?
2: Betul. Keselamatan murid mesti diutamakan. Kita nak mereka didatang ke sekolah dengan tenang. Guru pun boleh mengajar dalam suasana yang lebih kondusif.
1: Yelah cikgu, kalau bumbung bocor, murid sibuk tengok air menitik, kira satu-satu, hilang fokus nak belajar.
2: Betul, saya setuju sangat tu. Sebab itulah kemudahan sekolah penting untuk menyokong proses pembelajaran. Semua sekolah, semua bangsa akan menerima peruntukan untuk penyelenggaraan ini.
1: Maksudnya semua dapat dan tiada yang tercicir lah kan?
2: Betul tu Suraya. RM900 juta untuk sekolah kebangsaan, RM200 juta untuk sekolah agama, RM100 juta pula sekolah jenis kebangsaan Cina, dan RM50 juta diperuntukkan untuk sekolah jenis kebangsaan Tamil. Semua tu untuk memperkukuh ekosistem pendidikan negara.
1: Hebat usaha kerajaan nak pastikan anak-anak ni dapat belajar dengan suasana selamat dan selesa. Lepas tu dapat pendidikan yang berkualiti. Semoga segala usaha itu membawa manfaat kepada semua.
2: Anak-anak ini permata untuk negara, Suraya. Mereka ni akan memimpin dan menerajui negara masa depan nanti. Dari sebuah bilik darjah, lahirnya sebuah negara.
1: Betul tu cikgu. Suraya sokong saya ni. Jadi, ni apa yang barang yang cikgu nak beli ni?
2: Lupa pula tu jelasan ni. Apa-apa pun, bagilah pen tu dulu.
1: Nak pen dulu? Pen merah, pen biru?
3: Cubit, cubit manja, terbitan Radio Klasik. Himpunan irama terbaik dalam Mestika Klasik 2 hingga 6 petang.

0: istimewa di Radio Klasik.
1: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. Saya Nadia Ahmad masih menemani saudara untuk ruangan Mestika Klasik bermula 2 petang sehingga pukul 6 petang nanti. Telah pun ke udara tadi ulangan cubit-cubit manja yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Adalia Nasharuddin. Jangan lupa saudara malam ini untuk ikuti kupasan dalam ruang bicara merealisasi belanjawan 2027 bersama-sama Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil di Bernama TV pada pukul 9 malam ini. Terus setia bersama-sama kami di Radio Klasik menggamit kenangan lagu persembahan Damasutra, umpama mimpi dalam Mestika Klasik.

0: Lagu persembahan Ziana Zain, Tiada Kepastian, berlalu menghiburkan saudara di Mestika Klasik. Dan untuk rancangan Adila, Aku, Dia dan Lagu. Coretan kali ini kiriman daripada Nur Ilham di Serendah, Selangor, bertajuk Cinta Scammer Siri 2. Tiga buah lagu yang bakal menghiasi coretan kali ini ialah lagu Gila Judi persembahan Dato' M. Daud Kilau, juga lagu persembahan Dato' Sharifah Aini, lagu bertajuk Kau Racun Hidupku, juga lagu persembahan Ramlah Ram bertajuk Ketentuan. Coretan kali ini akan disampaikan oleh Puan Rohani Hamdan. Terima kasih kepada penerbitnya Sabrina Arifin. Teruskan kesetiaan saudara bersama-sama kami di Radio Klasik Menggamit Kenangan.
1: Masih ingat lagi kisah cinta scammer yang aku kongsikan beberapa bulan lalu dalam Adila? Ini merupakan sambungan kepada kisahku dengan Yusof Aiman. Setelah dia gagal memujukku untuk memindahkan wang sebanyak RM5,500 kepadanya, dia ugut aku bahawa dia nak bunuh diri dan akan meninggalkan nota bahawa kematiannya kelak berkaitan denganku. Lengkap dengan nombor telefon aku agar polis akan menghubungiku dan dia suruh aku untuk menguruskan pengebumiannya. Hei, banyak pula pintanya mamat scammer ni. Pada 4 Ogos, sekali lagi aku menerima mesej dari pegawai polis menyatakan Yusof Aiman didapati jatuh dalam bilik akhir dan dia dikatakan berada dalam keadaan koma. Betul-betul gila dia dan gengnya nak memancing simpati dariku. Pegawai polis yang kononnya adalah pengawal peribadinya menyuruh aku pindahkan wang sebanyak RM4,000 untuk rawatan perubatannya. Dia ingat aku ni bodoh. Bermacam-macam soalan yang aku ajukan untuk membuktikan sama ada dia benar-benar koma. Pegawai polis tu sampai naik angin mengatakan suami nak mati pun masih berkira. Sekali lagi aku ketawa. Macam-macam cara dia buat untuk mendapatkan wang. Selepas kejadian ni, telefonku pun sunyi dari mesejnya. Tetapi telefonnya masih berfungsi dan aktif. Setiap hari aku titipkan nasihat melalui mesej ke telefonnya. Walaupun aku tahu dia tidak membacanya, apalagi untuk membalasnya. Perasaanku merasa sayu dan sedih. Andainya dia benar-benar meninggalkan dunia ini, bagaimana nasib anak tunggalnya tanpa ayah dan ibu? Air mataku mula gugur. Bukan setakat gugur, aku meraung sepuas hatiku. Pada 6 Ogos, segala pesanan yang aku hantar ke telefonnya selama 3 hari telah dibaca dan bertanda biru. Aku merasa lega. Entah-entah dia koma. Ini pun satu drama juga untuk memancingku mendapatkan duit baru aku terima.

Ingat salah satu dari mesejku mengatakan aku akan memindahkan wang RM5,500 yang amat diperlukan untuk proses terakhir urusannya. Aku ni pun nakal juga. Aku sengaja memancingnya dengan mesej yang mengaitkan dengan duit.

Bermula dari hari itu, dia mula mendesakku supaya cepat-cepat memindahkan duit tu. Inilah sikap seorang scammer. Semua nak cepat, takut kita berubah fikiran. Aku masih boleh bertenang untuk mencari jalan bagaimana aku boleh mengelak dari melakukan pemindahan wang itu. Akhirnya, aku dapat satu idea. Aku berlagak menjadi anakku sendiri, menghantar satu pesanan ke telefonnya berbunyi, "Saya anak Norlin, jangan ganggu mama saya. Mama saya akan menjalani pembedahan mata pada minggu depan. Dia masih tidak cukup duit untuk pembedahan itu. Kami adik-beradik terpaksa berkongsi untuk mencukupkan duit bagi pembedahan mama kami." Tak lama selepas itu, dia menghubungiku, mengatakan, "Anak awak memaksa saya menjauhi awak. Dia berasa sangat kecewa." Aku pura-pura tak tahu bahawa anakku yang menghubunginya. Aku mengaku memang akan menjalani pembedahan mata. Tarikh itu sudah lama ditetapkan. Dan sebab itu juga, aku tak dapat membuat pemindahan wang itu. Dia merasa kecewa dan marah. Dia diam dan tidak lagi menghubungiku sehingga tarikh akhir urusannya dimiringkan.

Adila. Pada 9 Ogos, aku dapat pesanan mengatakan dia akan balik ke London pada keesokan harinya dan mengucapkan terima kasih atas apa yang aku lakukan terhadapnya, sama ada yang baik atau buruk. Dia juga mengatakan sebaik saja dia sampai di London, dia akan menjual keretanya dan akan mengembalikan wang yang dipinjam dariku. Baik betul scammer ni. 17 Ogos, aku menerima satu resit yang dihantar oleh Yusof Aiman melalui WhatsApp yang mengatakan dia sudah menghantar duit kepadaku. Tetapi aku terpaksa menjelaskan caj perkhidmatan sebanyak RM3,500 terlebih dahulu. Menurutnya, aku akan dihubungi oleh IMT untuk mengikut arahan. Seterusnya, duit boleh dipindahkan. Aku dihubungi oleh seorang wanita mengakui dia adalah wakil IMT. Malangnya, suaranya sudah aku kenal. Dia adalah pegawai polis yang menjadi pengawal kepadanya sebelum ini. Di sini sekali lagi tabiat skamer terselah. Yusof Aiman menghubungiku melalui telefon dengan nada suara yang marah. Kenapa aku enggan menurut arahannya? Aku pun berkata, kenapa perempuan tu yang menghubungi aku? Cakap pun macam orang tak pernah pergi sekolah. Bahasa pun tunggang langgang. Dia pun meletakkan telefon dengan marahnya. Aku pun menghantar WhatsApp panjang lebar untuk Yusof Aiman. Mesej aku berbunyi begini. Yusof, sebenarnya saya dah tahu kamu adalah seorang scammer. Tetapi terlanjur saya sudah menjadi mangsa kamu, saya teruskan melayan kamu. Kerana saya nak tahu bagaimana gaya hidup seorang scammer. Saya cuba masuk dalam dirimu, melayan bahasa cintamu, menjadikan kamu suami kesayangan saya. Kerana kamu menjadikan saya isteri kesayangan kamu bila berhubung dengan kawan-kawan skamermu. Sekarang kamu mesti faham, saya banyak helah berkenaan RM5,500 yang kamu inginkan itu. Begitu juga dengan wang yang kamu pindahkan melalui IMT yang mengenakan servis perkhidmatan. Itu pun kamu cuba nak scam saya. Saya reda, Yusof. Mana mungkin seorang scammer mengembalikan wang yang dia ambil dari mangsa kecuali ada kuasa ajaib. Saya dah letih main kejar-kejar ni Yusof Aiman dan main sorok-sorok dengan insan bernama Yusof Aiman. Semoga ini penutup kisah cinta scammer yang menjadi diary hidupku. Pada wanita di luar sana, kalau ada pengalaman seperti saya, janganlah ikut macam saya. Hanyut. Kerana pengalaman ini sangat-sangat meletihkan. Silap-silap menjadi mangsa dengan kerugian yang lebih besar. Tetapi bagi saya, amat sukar untuk menepis pujuk rayu dan kata-kata manis mereka ini. Kerana mereka ini sangat pandai dan mereka ini mempunyai geng dan berkumpulan. Mereka bekerja sama antara satu dengan lain untuk memerangkap mangsa. Jadi, berjaga-jagalah kaum wanita di luar sana. Ini sajalah nasihat saya yang mampu saya berikan dan ini sajalah perkongsian pengalaman saya dalam cinta scammer.

0: dan lagu Adila. Isnin hingga Khamis, 5.30 petang di Radio Klasik Mengkamit Kenangan.
1: Demikian saudara, rancangan Adila, aku dia dan lagu bertajuk Cinta Skema Siri 2. Coretan daripada Nur Ilham dari Serendah, Selangor. Tiga buah lagu yang telah pun menghiasi coretan kali ini. Lagu persembahan Dato' M. Daud Kilau bertajuk Gila Judi. Juga lagu Kau Racun Hidupku persembahan Dato' Sharifah Aini. Dan lagu persembahan Ramlah Ram bertajuk Ketentuan. Coretan itu tadi telah pun disampaikan oleh Puan Rohani Hamdan. Terima kasih sekali lagi kepada penerbitnya Sabrina Arifin. Sampai di sini sahaja tugasan saya Nadia Ahmad menemani saudara untuk ruangan Mestika Klasik. Selepas ini rakan penyampai Asrul Bakar akan terus menemani saudara sehingga pukul 12.30 malam nanti. Ku bermohon diri, ku bermohon kasih dari sungai hingga segara. Palestin pasti merdeka. Assalamualaikum.

0: Belanjawan 2027. Apa kita dapat?
1: Bantuan warga emas tahun hadapan ditingkatkan kepada RM1.3 bilion bagi manfaat hampir 200,000 penerima.
0: Radio Klasik menggamit kenangan. Ritma Klasik mengimbau memori, mengusik emosi.

Lagu Katakan menerusi album Ada Lagi, persembahan kumpulan Blues Gang membuka tirai Ritma Klasik pada petang ini. Semoga saudara tenang dan senang bersama saya Asrul Bakar atau AB yang akan terus melayan coretan rasa dan mengalun untaian permata seni sehinggalah detik 12:30 malam nanti. Terima kasih saya ucapkan kepada rakan penyampai Nadia Ahmad yang telah pun menemani saudara dari pukul 2 petang tadi hingga pukul 6 petang dalam Mestika Klasik. Baiklah saudara, hari ini 14 Oktober 2026 bersama dengan hari Rabu 3 Jamadil Awal 1448 Hijriah. Petang semakin ranum menemani sekeping hati yang sedang mencari ruang untuk berehat. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya ucapkan sekali lagi kepada rakan rakyat Malaysia dan juga seluruhnya pendengar Radio Klasik. Kemana tumpunya perhatian anda, perhatian saudara ketika ini, kalau bukan di frekuensi menggambit kenangan Radio Klasik. Kita akan teruskan Ritma Klasik dengan lagu Jangan Main-Main Ya Bang, nyanyian daripada Lina Kamsan. Radio Klasik menggambit kenangan irama melintas zaman.

0: main ya bang.
1: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Sekarang disampaikan terlebih dahulu waktu solat fardu maghrib untuk hari ini bagi negeri Sabah dan Sarawak. Dimulakan dengan Kota Kinabalu Sabah 6.3 minit petang, Wilayah Persekutuan Labuan 6.6 minit petang dan Kuching Sarawak 6.30 minit petang. Kami di Radio Klasik mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib.
2: Rikma Klasik.
3: Ali, Ali, Ali.

0: Penghantaran pulang fasa pertama bukan noktah kepada usaha menangani isu Myanmar. Kerajaan Madani meneruskan rundingan dengan pihak berkaitan bagi pelaksanaan fasa berikutnya dengan keselamatan Malaysia, pematuhan undang-undang dan pertimbangan kemanusiaan terus menjadi asas tindakan. Satu fasa selesai, usaha diteruskan. Penyelesaian dilaksanakan secara berperingkat. Rikma
1: Klasik. Radio Klasik mengambil kenangan irama merentas zaman. Terima kasih kepada saudara yang terus setia bersama dengan Radio Klasik. Sekarang menunjukkan pukul 6.28 minit petang. Kita sudah menghampiri ke setengah jam yang pertama. 6.30 nanti ataupun 6.30 petang nanti kita akan memberi laluan kepada Beast on Air akan naik ke Taman Menggamit Kenangan. Tapi sebelum tu saya Sudin, AB akan bacakan. Sudin pula tersasul. Aduh, AB akan bacakan beberapa kiriman di antaranya yang telah menyapa AB. AB dari pukul 6 petang tadi, Kak Min Rahim dari Johor Bahru, Kak

0: Pacu Murizam dari Sungai Namit, Sik, Kedah. Semoga sihat dan ceria buat AB dan juga semua pendengar Radio Klasik, terutamanya Abang Tamizi dari Bukit Selambau, Sungai Petani, Kedah. Ucapan moga sihat selalu. Jangan lupa layan Radio Klasik, teman setia anda. Selanjutnya, Pak Mat dari PJ. Selamat bertugas dan semoga sihat hendaknya. Baiklah, saudara, kita akan memberi laluan kepada Bisoneh, rakan niaga Taman Menggamit Kenangan bersama dengan Bella dan juga Cik Jaja. Apa yang akan diperkatakan, perniagaan apa yang akan diketengahkan pada petang ini. Kita akan sama-sama dengarkan Bisoneh, rakan niaga Taman Menggamit Kenangan.
1: Ayo bersama-sama dengan saya, Bella, dalam Rakan Niaga Taman Menggamit Kenangan.
2: Terima kasih saudara setia dengar Radio Klasik Menggamit Kenangan. Dan untuk Biz On Air pada petang ini, bersama-sama dengan seorang wanita yang membuat perkhidmatan lady driver ataupun pemandu peribadi wanita. Assalamualaikum, selamat petang Cik Jaja.
3: Waalaikumsalam, selamat petang.
2: Apa khabar?
3: Alhamdulillah, sihat.
2: Dan Cik Jaja, kalau boleh kongsi dengan pendengar Radio Klasik kan, bagaimana mulanya Cik Jaja berminat untuk membuat perkhidmatan lady driver ataupun pemandu peribadi wanita?
3: Okey, sebenarnya bulan 3 hari tu saya resign kerja. So saya tak ada backup plan. Jadi saya pun scroll dekat threads, apa nak buat kan. So kita pula baru beli kereta, alang-alang dah ada kereta, why not kita gunakan kereta untuk menjadi income. So saya pun buatlah job lady driver tu. Masa permulaan saya nak buat lady driver ni, saya macam apa benda lady driver ni, tak pernah dengar. Saya jumpa kat threads macam ramai orang buat, tapi semua orang macam post dalam bentuk ayat je lah kan. Kita tak tahu apa benda. So kita pun try explore. Oh, sebenarnya dia hanya terima customer perempuan. Dia lebih kurang macam apa, Grab macam tu. Tapi Grab susah lah nak dapat driver perempuan kan. Tambah-tambah macam pagi-pagi, tengah malam. So saya pun rasa macam, oh, this is a good opportunity untuk saya buat kan. Mesti ramai perempuan kat luar sana pun perlukan driver perempuan.
2: Bagaimana dengan pengalaman selama beberapa bulan buat perkhidmatan ini dan cabaran ketika membuat perkhidmatan lady driver ni?
3: Cabaran, saya rasa cabaran tak ada banyak mana pun. Cuma saya offer servis tu tak kisah waktu pukul berapa. Jadi macam tengah malam, pagi-pagi kan. So saya kena always ready, tak boleh mengantuk kan. Kita kena prepare lah. So schedule tu kena always check. Oh, hari ni kita ada customer pukul 3 pagi, kena tidur awal, macam tu lah. So kena settle everything. Bagi saya cabaran tu tak ada apa sangat lah. Sebab okay je drive. Customer pun alhamdulillah, saya dapat customer semua yang baik-baik, yang memahami, semua yang okey lah.
2: Syarat untuk menggunakan perkhidmatan Cik Jaja ni bagaimana?
3: Macam saya, servis lady driver ni, saya hanya offer untuk saya pick up perempuan saja. Kalau lelaki, saya boleh pick up macam budak sekolah, sekolah menengah. Itu je limit saya. Lebih daripada tu, saya takkan pick up lah lelaki. Sebab kita fikir dari segi faktor keselamatan kita juga kan, in case of anything kan. So, as for now, memang semua perempuan saja, dan dia perlu inform saya awal lah. Kalau dia perlukan servis saya, dia kena booking in advance, lebih awal.
2: Pengalaman
3: mula-mula tu kita memang drive, tapi kadang-kadang tu pakai waist pun kadang rasa sesat juga. Ada waktu tersesat juga. So bila bawa orang ni, kita kena confident kan, nak kena pandai tengok jalan.
2: Betul.
3: So mula-mula tu memang ada juga saya bawa customer tersesat bersama customer.
2: Walaupun dah guna waist.
3: Ya, saya pun tak tahu
2: masa
3: lah.
2: Masa tu nak ke mana?
3: Pergi airport je. Padahal dah banyak kali dah bawa customer, saya pun tak tahu. Area City Wangsa nak menuju ke KLIA 1. Saya rasa jalan tu sama, saya dah banyak kali hantar. Tapi saya sesat, berpusing-pusing ke mana pun saya tak tahulah. Tapi alhamdulillah customernya sangat tenang. Dia cakap tak apa, lambat lagi. Dia punya flight. Dia pun tahu saya baru je start buat kan. So dia faham je, kalau sesat pun okey je.
2: Ada syarat lain tak?
3: Kalau dia perlukan servis saya, dia perlu okay, first booking in advance lah, booking lebih awal.
2: Biasanya lebih awal tu berapa hari sebelum?
3: Saya prefer sekurang-kurangnya seminggu awal. Tapi ada juga yang 2 minggu awal, sebulan awal pun ada. Yang sebulan awal tu kebiasaannya kalau yang nak saya teman-teman tu lah, teman ke kenduri ke, teman ke event, yang tu memang diorang selalunya akan inform awal sebab diorang pun dapat tarikh lebih awal kan. macam tu. Lepas tu saya prefer juga kalau dia betul-betul

0: confirm dia setuju nak booking saya, dia kena bayar deposit lah untuk confirmkan dia punya trip lah.
1: Berapa biasanya untuk perkhidmatan jajah?
0: Kalau untuk yang saya hantar dari destinasi ke destinasi tu, saya kira by total kilometer. Maksudnya daripada rumah saya kat Ceras, berdekatan dengan Leisure Mall, saya akan kira ke tempat pick up customer. Contoh di rumah dia kat Ampang kan, sampailah ke tempat yang dia nak tuju lah. So total kilometer tu, lepas tu saya kira per kilometer harga dia dalam range RM2.50 ke RM3, depends pada traffic dan juga waktulah yang dia nak booking tu.
1: Kalau nak menggunakan perkhidmatan lain, nak teman ke sana kemari, kadang-kadang ambil masa, betul tak?
0: Betul.
1: Suruh teman shopping tu mesti ambil masa lama kan?
0: Betul.
1: Kira macam mana pula yang tu harga ni?
0: Yang tu saya just kira 1 jam RM20 untuk saya teman. So contoh macam teman kat Kenduri tu kan, dia nak borak-borak dengan kawan dia sejam dua, macam tu lah. Saya kira 1 jam RM20 je. Tapi ada juga yang dia tak nak saya pick up, dia tak nak juga saya teman dia, tapi dia minta tolong saya buat surprise. Boleh tak tolong belikan kek dan carikan kad untuk saya buat ucapan saya nak hantar dekat adik saya.
1: Itu dah macam delivery service apa? Lain dah tu.
0: Betul. Kan? Dah macam-macam dah. Dia orang kata
1: ambil juga.
0: Ambil juga. Boleh tak awak lady driver kan, boleh tak tolong saya? Itu pun saya ambil juga. Sebab saya punya service ni, saya kan terima semua kan. Nak jadi runner ke, nak tolong beli barang. Kalau dia bayar, macam dia pergi approach orang kedai kek contohnya kan, tapi ada certain orang tu dia tak boleh nak tolong hantarkan dekat penerima tu. Dia just boleh, okay awak nak booking, saya tulis nama kan, nanti awak pick up sendiri. So dia nak senang, awak pergi pick up kan, awak pilih kek yang mana satu, tolong tuliskan wish, nanti terus hantar dan settle. Dia nak yang mudah macam tu.
1: Itu pun ada.
0: Ada juga.
1: Buat juga.
0: Betul.
1: Itu kira macam mana pula harganya?
0: Yang tu sama juga, saya kira by total kilometer, daripada rumah pergi ke kedai kek, pergi ke tempat yang apa saya nak cari apa wish card tu ke kan, nak cari barang-barang lain, lepas tu hantar ke tempat penerima tu, total kilometer jugalah.
1: So sekarang yang paling banyak sekali buat perkhidmatan yang mana?
0: Ramai yang PM saya nak minta teman pergi Kenduri, teman pergi, ada juga yang ajak cafe hunting, pergi makan-makan sebab tak ada peneman, kawan busy. Macam umur-umur saya ni, kebayangkannya baru berkahwin, ada anak, dah mula ada anak. Kita nak ajak pun kena bawa anak ni, kena tanya suami dulu ni. So jadi diorang macam okay, nak mudah kita carilah lady driver ni yang boleh teman-teman sekali kan. Macam tu.
1: Lady driver tu dia bukan yang pemalu lah, betul tak?
0: Tapi saya rasa kebanyakan lady driver memang extrovert lah. Saya rasa
1: kan, kena extrovert lah kan. Jajah sendiri extrovert lah kan.
0: Saya memang.
1: Customer dia pun ada seorang dekat sini. Siapa nama customernya ni?
2: Nama saya Hayati.
1: Hayati dah berapa lama dengan Jajah ni?
2: Kiranya setiap baru lagi lah, dalam 2 minggu plus macam tu actually.
1: Mana jumpa Jajah?
2: Saya jumpa Jajah pun daripada social media, which is TikTok lah. So secara tak sengaja saya scroll FYP masa tu. Berapa kali dia punya apa tu FYP lalu kat page saya. So saya macam bila macam curious, check nak tengok kan. Dia pun tengok dia punya review video semua kan. So dari situlah saya macam fikir nak approach. Why not give it try, Jajah punya service macam mana kan. So from there saya approach dia, PM dia, boleh tak teman saya in term of the event ke, hiking ke, any spot lah, tak kisah any activity. Dia kata okay lah. So saya macam okay lah kalau macam tu. Okay, then we proceed lah macam tu.
1: Yelah kan, kadang ada orang macam tak selesa kat orang lain teman kan, macam Hayati sendiri tu.
2: Tengok Jajah punya macam yakin kan, convince kan saya. Because kita perempuan memang firstly memang kena apa tu, ada safety first lah. So saya tengok kalau Jajah ni, dia ada jenis yang macam show dia punya face, dia macam yakinkan saya untuk macam booking dengan Jajah, macam untuk pergi mana-mana, macam cafe hunting macam cakap. Kadang-kadang pergi hiking.
1: Dah berapa kali dah dah ajak Jajah teman ni?
2: Dua kali.
1: Yeah. Ke mana tu?
2: Okay, first hiking. Kali kedua ajak pergi wedding colleague office saya.
1: Baik Jajah, mungkin Jajah boleh kongsikan dengan pendengar Radio Klasik dekat mana nak buat tempahan perkhidmatan Jajah ni.
0: Okay, sesiapa yang memerlukan servis lady driver Jajah boleh search nama saya, Jajah Rey, J-A-J-A-A-R-R-E-E-Y-Y, ataupun boleh search Seketul Jajah, mesti keluar punya dekat TikTok ataupun Instagram. So boleh PM saya ataupun boleh direct je lah, tekan nombor ada dekat profile saya. Boleh terus WhatsApp saya, tanya nak pergi mana, nak saya pick up dekat mana, nak ke mana dan bila. Yang sangat berminat tu boleh PM awal lah, booking siap-siap. Sebab ramai jugalah yang macam, alah saya tak dapat guna servis Jajah lah, last minute memang selalunya full. Yang mana nak direct WhatsApp saya, boleh WhatsApp 014-7080-8092.
1: Baik saudara, nampaknya setakat ini sahaja Biz On Air kita pada petang ini. Dan terima kasih kepada Cik Jajah, lady driver ataupun pemandu peribadi wanita, dan juga pelanggannya, salah seorang pelanggannya yang sangat berpuas hati dengan perkhidmatan Cik Jajah, iaitu Cik Hayati. Ya, baik. Terima kasih. Jumpa lagi insyaAllah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Saudara ada perniagaan kecil-kecilan? Ingin ke udara di Radio Klasik? Hantarkan maklumat perniagaan saudara kepada kami melalui Facebook ataupun Instagram Radio Klasik. Rakan Niaga Taman Mengamik Kenangan akan hubungi saudara nanti. Biz On Air akan ke udara setiap hari Isnin hingga Ahad pukul 6.30 petang. Istimewa di Radio Klasik.
4: Ritma Klasik mengimbau memori, mengusik emosi.
5: Radio Klasik mengambil kenangan irama merentas zaman. Masih lagi bertemankan saya Asrul Bakar dalam Ritma Klasik. Sekarang menunjukkan pukul 6.40 minit petang. Masih lagi bersama dengan para pendengar yang terus mengantarkan kiriman melalui WhatsApp Radio Klasik 0135656128. Saya bacakan sedikit kiriman datang dari Zaleha Hussein yang berada di Ipoh. Dengar dulu dalam kereta sementara sampai di rumah. Katanya, Abang Mat Surya dari Sekincan, selamat petang. Layan Radio Klasik menggamit kenangan. Mak Daud Ahmad, Kampung Baru, Kuala Nau, Baling. Apa katanya, layan Radio Klasik mengambil kenangan hingga 12 tengah malam nanti. InsyaAllah petang begini santai-santai dengan lagu kenangan. 10 malam nanti dengan lagu nostalgia pula. Nantikan lagu-lagu nostalgia di Klasik. Soalnya Manda Izzat dari Sungai Petani, Kedah, selamat kembali ke Kuanti 6 hingga 12 tengah malam ini dalam Ritma Klasik. Semoga tenang dan senang, bahagia. Layan segmen petang ini Ritma Klasik. Atih Yaakob, Kampung Jajing, Port Dickson, semoga sentiasa ceria dan dipermudahkan segalanya. Hafsah Razak dari Taman Seri Duyung, Melaka, harapan moga sihat samping tugasan. Masih bertemankan Radio Klasik sambil hirup kopi o panas petang-petang ni. Sedapnya. Osman Dahan dari Poh, setia bersama Radio Klasik menggamit kenangan. Haji Ujang, Kampung Talang, Kuala Pilah, selamat bersiaran dengan lagu-lagu yang menghiburkan. Seterusnya, yang masih bersama saya, di antaranya Pak Wan, Bubu Lambuk, Panan Jaya, Kak Alifah dari Kajang, Kak Muzila Temon. Seterusnya, Hasna Mina dari Kampung Bukit Hijau, Puncak Alam, Pak Long Wahab dari Kampung Tupai, Sik Kedah, Kak Hana Selayang, Mas dari Alustar Kedah. Seterusnya, Cik Lia Pelis, Kak Radin Halimah dari Johor Bahru, Kak Mas dari Semenye, Kak Induk Maimon, Kak Kasmah dari Bangi. Kak Induk katanya lagu Ali Mama, tu dia, dia terhibur terhibur dengan lagu-lagu yang macam tu kan. Kak Kasmah dari Bangi, Kak Pak Jenal AU1A Taman Keramat, dan Mama Ila Labu, apa katanya, setia terus tak tukar stesen Radio Klasik, pilihan di hati dulu kini selamanya, temani AB sampai 12 tengah malam. Baik, kita akan teruskan lagu dengan Si Gadis Ayu, kumpulan Black Dog Bone. Apa khabar kawan kampung, bukan apa khabar orang kampung, apa khabar kawan kampung. Satu lagi lagu lagu khas untuk saudara yang pastinya akan mencuit hati. Seluruhnya lagu Asmara, tindangan persembahan daripada kumpulan Gerhana Ska Cinta. Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman.

0: Saya Haji Hadi Muhammad Singh. Saya memang minat lagi dulu kan. Sebab apa Radio Klasik ni dia kata, betul lah kalau dia kata menggamit kenangan, dia mengimbau segala kisah-kisah, lagu-lagu yang disiarkan tu memang ada kadang-kadang kena mengenai dengan diri-diri sesak orang, termasuklah diri saya.
1: Tiadalah gunanya merayu jika orang tak sayang.
2: Rikmah Klas.

0: ritma klasik, mengimbau memori, mengusik emosi.
1: Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aswa an-nasi sariqatan alladhi yasriqu min salatihi. Qalu ya Rasulullah, wa kayfa yasriqu min salatihi? Qala la yutimmu ruku'aha wala sujudaha. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sejahat-jahat pencuri ialah orang yang mencuri di dalam salatnya. Maka persahabat bertanya, bagaimana dia mencuri sedangkan dia sedang bersalat? Maka jawab baginda, apabila dia tidak menyempurnakan rukuk dan sujudnya. Hadis riwayat Ahmad dengan sanad yang sahih.
2: Radio Klasik menggamit kenangan.
3: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Sekarang masuk waktu maghrib bagi kawasan Shah Alam Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Selamat menunaikan kewajipan solat fardu maghrib daripada kami, Radio Klasik.

0: وسلم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Hud ayat 68 hingga 70.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
1: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
2: Ke

Hud. Mereka punah ranah seolah-olah mereka tidak pernah tinggal di situ. Ketahuilah, sesungguhnya kaum Samud itu kufurkan Tuhan mereka. Ketahuilah, sesungguhnya kebinasaanlah akhirnya bagi kaum Samud.

Dan sesungguhnya telah datang malaikat utusan-utusan kami kepada Nabi Ibrahim dengan membawa berita yang menggembirakan. Lalu mereka memberi salam dengan berkata, "Salam sejahtera kepadamu, wahai Ibrahim." Nabi Ibrahim menjawab, "Salam sejahtera kepada kamu." Maka tidak berapa lama selepas itu, ia membawa jamuan untuk mereka, seekor anak lembu yang dipanggang.

0: apa. Maka, apabila ia melihat tangan mereka tidak menyentuh hidangan itu, ia merasa pelik akan hal mereka serta merasa takut dari keadaan mereka. Melihat kecemasannya, mereka berkata, "Janganlah engkau takut, wahai Ibrahim. Sebenarnya, kami ini diutus kepada kaum Lut untuk membinasakan mereka."
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Rikma Klasik.
3: Sekarang disampaikan terlebih dahulu waktu solat Fardu Isyak untuk hari ini bagi negeri Sabah dan Sarawak dimulakan dengan Kota Kinabalu Sabah 7.13 minit malam, Wilayah Persekutuan Labuan 7.16 minit malam dan Kuching Sarawak 7.39 minit malam. Kami di Radio Klasik mengucapkan selamat menunaikan solat Fardu Isyak.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 CC, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit, mampukah Almaguer kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.
2: Ritma klasik, kenangan silam, terpahat dalam ingatan.

0: Ritma Klasik.
1: Ikuti kupasan dalam ruang bicara merealisasi belanjawan 2027 bersama Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fazil di Bernama TV pada pukul 9 malam ini.

0: Rikma Klasik.
1: Lalu Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Waktu sekarang pukul 7.30 minit malam. Masih lagi bertemankan saya Asrul Bakar dalam Ritma Klasik pukul 6 petang hingga 12 tengah malam. Terima kasih saya ucapkan kepada yang terus menyapa saya di konti Radio Klasik. Di antaranya Kak Kasmari. Panggil masih lagi bersama saya Induk Maimun. Seterusnya Ina Tuaran Sabah, Kak Rohaya Jack dari Kuching Sarawak, Khalijah Talib dari Peneruk Pontian, Ashim Awang dari Batas Raja Wang, Pak Wan Bubu Lambuk Pandan Jaya. Baik, kita akan teruskan Ritma Klasik di pertengahan jam yang kedua ini dengan lagu perpisahan Tanpa Relaku, nyanyian daripada Datuk Jamal Abdillah, Setia ke Akhir Hayat, Ziana Zain. Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Belanjawan 2027. Lisi Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Peruntukan bagi membina dan menyelenggara kuartus termasuk polis, doktor, tentera, guru dan bomba ditingkatkan kepada 2.3 bilion ringgit. Rumah keluarga angkatan tentera akan dibina di Skudai, Johor serta kuartus baru di Depot Tahanan Imigresen Langkap, Perak dan Papar, Sabah. Ini memanfaat hampir 900 anggota dengan kos 500 juta ringgit.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Rekma Klasik.
3: Ikuti kupasan dalam ruang bicara merealisasi Belanjawan 2027 bersama Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fazil di Bernama TV pada pukul 9 malam ini.

0: 2027, Malaysia Madani, memacu harapan, membina masa depan.
1: Mengenang jasa pejabat awam, kerajaan bersetuju menyalurkan bantuan khas kewangan untuk tahun depan, iaitu untuk 1.3 juta pejabat awam grade utama B dan ke bawah, termasuk latihan kontrak, iaitu untuk tahun depan bantuan khas RM1,500. RM750 diberi kepada 1 juta pesara kerajaan, termasuk veteran berpencen dan veteran tidak berpencen. Bantuan khas kewangan ini dibuat bayaran sebanyak 2 kali sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 dasawarsa merdeka.
0: Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Radio Klasik menggamit kenangan drama merentas zaman pukul 7.45 minit malam ketika ini. Terima kasih kepada saudara yang terus menyapa saya di Radio Klasik, di konti Radio Klasik, di antaranya Kak Alifah, katanya sedianya lagu Kak Alifah di Kajang, katanya sentiasa rasa tenang dan senang. Salam Maghrib, salam selamat malam AB. Selanjutnya Zalia Hussein dari Ipoh Terbaik Mak Jais. Itu dia Kak Rohaya Jack dari Kuching Sarawak, menggamit kenangan, menyentuh perasaan lagu Dato' Mak Jais, penyanyi Pujat Nakak. Terima kasih DJB Ina Tuaran. Apa katanya, selamat bertugas 6 petang hingga 12 tengah malam ini, sambil minum kopi panas, sambil dengar ritma klasik. Kalau saya tidak dengar radio klasik, tak senang hati. Kalau tak dengar, mesti dengar lagu-lagunya sedap. Dengar buat, dan buat DJ semoga sihat, sihat InsyaAllah. Khalijah Talib, Peneruk Pontian, selamat malam dan selamat bertugas, semoga dipermudahkan segala urusan. Terima kasih. Katanya daripada mana, tak bernama nampaknya. Baik, saya akan bacakan kirimannya jugalah. Saya sedang menempuh kesesakan sambil menikmati lagu-lagu radio klasik dalam perjalanan pulang ke rumah. Jerbu di Kelang menunjukkan bacaan IPU tidak sihat. Abu Din, Bob Puncak Alam, Hashim Awang, Batas Raja Wang. Itu dia, dia hantar gambar radio, gambar radio sambil mendengar radio bertemankan DJ Suara Ceria. Hashim Awang, Batas Raja, hadir dengan radio klasik berteman DJ-DJ yang bersuara ceria. Terima kasih, katanya Pak Wan Bubur Lambuk, Pandan Jaya. Panjang lebar kirimannya. Bila dengar lagu Mau Kahwin tadi, teringat Pak Wan nak kahwin dulu. Nak kahwin duit tak ada, nak pinjam duit tak tahu pada siapa. Jadi Pak Wan berpakat dengan teman-teman sekerja yang bujang. Kami bermain kutu setiap 15 hari masa gaji separuh. Kami main kutu RM100 seorang. Bila dapat cukup dengan tambahan duit yang kita simpan, so masuk minang. Kami gila-gila, sesiapa yang dapat dulu kahwin dulu dan mengikut giliran. Kini dah 47 tahun kahwin, dikurniakan 4 orang anak dan mempunyai cucu 10 orang. Okey, itulah ceritanya. Pak Wan Bubur Lambuk, terima kasih berkongsi cerita. Kak Muzila Temon, Bukit Kapal, Kelang, semoga ceria dan sihat-sihat hendaknya. Masih layan Radio Klasik mengambil kenangan di frekuensi 87.7 lembah Kelang. Seterusnya daripada Su, dari Muar, ingin mengucapkan selamat ulang tahun buat suami tercinta yang ke-60 tahun, Encik Muhammad Latif bin Jalil, dengan ucapan saya sayang awak. Perlahan dia bunyi kan untuk lagu ini. Hasna Mina dari Kampung Bukit Hijau, Puncak Alam, yang dapat saya bacakan tadi. Apa katanya Kak Hasna? Aduh, kasih tetap di hati, semoga saya siap hendaknya. Selamat petang dan salam senja tadi. Selamat malam, selamat bertugas. Selanjutnya Pak Luwap, Sik Kedah, kat sini hujan. Salam senja dan salam maghrib. kepada pendengar setia Radio Klasik seluruhnya. Kak Ana Selayang, orang kampung ni, orang kampung saya, rumah mak saya di Selayang. Radio Klasik best, Kak Ana Selayang. Assalamualaikum DJ, bagi tahu suara begitu lemak medu. Akak amat-amat terhibur dengan lagu yang dimainkan. Cuma akak nak minta DJ mainkan lagu Curi, kumpulan Delight ya. Sebab ada orang yang nak kat rumah akak ni pun suka dengar Radio Klasik. Baik, insyaAllah Cik Lia Pelis best lagu-lagunya. Kak Radin Halimah, Johor Bahru. Apa katanya? Selamat berkonti dan semoga sihat selalu. Kak Mas Semenyih, Radio Klasik menggamit kenangan induk Maimun. Semoga tugasan berjalan lancar dan dipermudahkan ya, AB. Katanya tu dia lagu Mamak, ya, Lali Mamak yang mencuit hatinya tadi. Baik, kita akan terus ke ritma klasik kita pada malam ini. Dah berada di penghujung ritma klasik dan kita akan berehat pada pukul 8 malam nanti dalam sepanjang jalan kenangan irama tanpa henti. Dan kita akan kembali semula pada pukul 9.10 minit selepas berita utama 9. Lagu seterusnya Peristiwa Semalam, nyanyian daripada Uji Rashid dan Jasa Bonda dari kumpulan warisan Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman.

Kerana klasik menggabit kenangan irama merentas zaman. Sekarang pukul 9.13 minit malam. Masih lagi bertemankan saya Asrul Bakar dalam ritma klasik. Pukul 10 nanti kita akan memberi laluan pula dalam segmen nostalgia di klasik yang ditunggu-tunggu oleh hampir seluruh pendengar-pendengar radio klasik. Tak sabar nak tunggu nostalgia di klasik pukul 10 malam nanti. Baik, terima kasih saya ucapkan yang masih lagi terus menyapa saya di antaranya Abdul Jalil Paimen dari Kota Tinggi, Johor. Tak sempat saya bacakan tadi. Selamat petang kepada kerabat Radio Klasik. Semoga sihat sejahtera selalu. Petang rehat di Kampung Perak, Simpang Renggam, Kluang, Johor. Layan Radio Klasik bersama DJ. Selanjutnya Haji Bari, Haji Ramli. Masih lagi minat setia tak tahu jemu-jemu Nora Pipa Desaru. Apa katanya? Sekarang berada di Kota Tinggi menikmati panorama indah di Bandar Kota Tinggi. Asma Jamiran dari Pagoh, Johor. Selamat malam DJ Petugas. Macam biasa Radio Klasik terus layan sebelum lena. Dan ada lagi Asyah binti Sa'ari. Tolong hubungi saya, boleh tak DJ? Hubungi tak boleh, maaf ke saya mengganggu. Baik-baik. Katanya terus setia bersama dengan Radio Klasik. Min Rahim, Kak Min Rahim, Johor Baru. Apa katanya? Kak Min sedang santai-santai selepas selesai mengemas di dapur, nak dengar lagu nostalgia dari Piring Hitam dan filem Melayu klasik yang sentiasa dinantikan setiap malam. Apa katanya lagi? Ada pantun. Kunang-kunang terbang di malam hari, pancaran sinarannya begitu syahdu. Lagu nostalgia menikam naluri, liriknya memberi inspirasi padu. Baik, Kak Tipah Sakijan, Parit Sulong. Kak Tipah Parit Sulong, selamat malam. Katanya dalam ritma klasik. Selamat bertugas lah dalam ritma klasik. Ada lagi? Baik, itu sahaja dapat saya bacakan ketika ini. Kita teruskan dengan ritma klasik di jam yang masuk jam yang keempat ni. Dengan lagu Lupakan yang diterbitkan pada tahun 1971, nyanyian Datin Rafiq Abuang. Curi-curi, kumpulan Delight, dan Nur Kasih, kumpulan Slam. Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman.

0: Jawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Menggapai di langit, mengakar di bumi juga bermakna mempelopori AI tanpa mempertaruh nilai dan keselamatan negara. Sering dikatakan kepentingan anak muda menguasai lapangan masa depan seperti coding, sains data dan teknologi quantum. Pembangunan sovereign AI cloud sedang direcana untuk memastikan data rakyat dan maklumat strategik negara kekal di bawah kawalan Malaysia. Susulan sambutan mengalahkan bagi langganan AI percuma kepada anak muda. Sukacita diumumkan, ikhtiar ini diperhebat dengan menambah 100,000 lagi langganan AI percuma dan diperluas meliputi aplikasi AI baru termasuk ChatGPT.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan. Radio Klasik di Kuching, 92.9. Rikma Klasik.
2: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Sekarang masuk pukul 9.28 minit malam. Masih lagi berteman saya. Dan terima kasih saya ucapkan yang terus memberikan kiriman WhatsApp. Di antaranya Hashim Awang, Batas Raja Wang. Apa katanya, terus dapatkan Radio Klasik sambil kena kopi O. Minum seorang lah tu. Katanya baru balik dari surau. Alhamdulillah. Pak Long Wahab dari Kampung Tupai, Sik Kedah. Dia dah hantar gambar ubi eh. Ubi. Ubi ke tapai? Pak Long Wahab dari Kampung Tupai. Kampung Tupai, bukan tapai. Sambil lihat kena ubi kayu rebus. Sambil layan Radio Klasik. Seterusnya, kiriman daripada Kak Zai dari Renggam. Sedang mendengar Radio Klasik sambil buat kuih. Terhibur sangat, terima kasih Radio Klasik. Kak Alifah Kajang masih lagi bersama dengan saya. Suka lagu-lagu penyanyi Datin Rafi Abuang. Terima kasih. Acik Fatimah Zah. Apa katanya? Salam semua anak cucu Tok Mak Rindui Anik Muhammad Izzat, isteri dan anak perempuannya Husna, Nuha, Nur Izzati, suami dan anak perempuannya Nur Syafia, Elzara, Nurhana dan suami di Melaka, Razita sekeluarga di Segamat, Muhammad Bohari sekeluarga di Seremban, Muhammad Razi di Kuala Lumpur. Semoga sihat, dilindungi rahmat kekasih kasih sayang Allah berpanjangan ke hayat, ke akhir hayat. Semoga DJ yang berkunti malam di Ritma Klasik menggamit kenangan merentas zaman tetap unggul di hati. Terima kasih. Hafsah Razak, Taman Seri Duyung, Melaka. Tetap setia dengar walau di mana berada. Sedang berehat dan tak sabar nak mendengar lagu nostalgia di Klasik. Baik, Kak Azma dari Bangi masih lagi bersama dengan saya. Apa katanya? Ingin cari kawan-kawan lama meluntut di kuliah Sultan Abdul Abu Bakar. Apa katanya? Ingin cari kawan-kawan lama meluntut di kuliah Sultan Abdul Abu Bakar, Pekan, Pahang. Sekarang ni semuanya dah warga emas katanya.

bulu ayam tak masin. Ha, dan keropok air, keropok ikan, air jarang aje. Ha, air jarang. Air jarang aje. Yuk makan DJ AB. Bismillah kata. Sebenarnya akak Kamaruzi Haji Tamis. Dari Muar Johor. Akak nak ucapkan tahniah kepada anak kembar Siti Aisyah binti Azmi yang baru dapat belajar Master Farmasi di UM, Universiti Malaya lah. Dan Siti Khadijah binti Azmi di UiTM Sungai Buloh yang berjaya menamatkan Master Biologi. Tahniah anak kembar ibu. Ibu bangga. Semua, semoga Allah memberi rahmat ke atas kamu. Terima kasih DJ Sudin. Ya, sama-sama. Yusof Muhammad Dana, Pantai Seremban. Semoga sihat ceria dan tugasan tetap layan lagu klasik, lagu-lagunya menghiburkan. Terima kasih Muhammad Nur Felda, Palung 4, Negeri Sembilan. Pak Din Sungai Koyan, selamat malam. Klasik katanya, klasik je. Kak Lang Jerantut, selamat malam DJ. Dihantarnya apa? Selamat malam DJ. Tengah drive kereta, tengah drive memandu berhati-hati. Baru balik beli barang-barang dapur. Baik, Muhammad Isa bin Wahid, Pokok Sena Kedah. Katanya hadir. Hadir, terima kasih. Ramli Nordin, Manong, malam ni layan radio klasik sambil nega. Sambil-sambil tu ngadap pisang reboi, cicah kelapa parut. Dia hantar gambar tu lah yang tak tahan. Kak Mas, masih lagi bersama AB. Katanya ngopi dulu. Ngopi lah. Hai, tak merasalah kita. Rosa Razali, apa katanya, alangkah sakit kerja kayu. Kerja kayu hutan Simanggang. Alangkah sakit menanggung rindu. Bagai dipetik ikan sembilang. Nanti kita cuba jawab. Kita cuba jawab lah. Kalau boleh lah. Baik, kita akan teruskan dengan lagu Baidah yang diterbitkan pada tahun 1974. Nyanyian daripada Jay Mizan, Hati Mas, kumpulan Kembara dan juga Dimor Sepi, Fauzal Latif. Radio Klasik, menggamit kenangan.

0: Jangjawan 2027, apa kita dapat?
1: Bantuan awal persekolahan ditingkatkan daripada RM150 kepada RM200 bagi setiap murid.
0: Radio Klasik menggamit kenangan.
2: Radio Klasik menggamit kenangan. Irama melintas zaman, 9.44 minit malam. Masih lagi bersama Ritma Klasik, bertemankan saya Asrul Bakar AB. Ada sedikit lagi kiriman datang daripada ingin mengucapkan selamat malam kepada semua Scott 153 Woodland. Sudah Scott ya, namanya tak ada. Baik, Tok Mio Taman Simpang Taiping. Apa katanya Taiping? Peminat Tega Radio Klasik baru-baru balik dari masjid, terus dengar radio. Terima kasih. Kita siarkan lagu Nostalgia Boni Zabajat dari Kelantan. Perkatanya selamat bertugas, salam sehat, ceria. Selamat pagi. Selamat pagi ya. Ni yang pagi tadi punya. DJ selamat malam, selamat bertugas, sihat selalu. Rapat betul mesejnya. Baik. Cikgu Haji Mat Amin, Simpang Kendung Taboh. Simpang Kendung Taboh ah. Katanya hati-hati mandu dalam keadaan jerbu. Alur gajah, alhamdulillah. Dia alur gajah nampak macam cuaca jerbunya agak sedikit berkurang ya. Seterusnya Abang Khairuddin dari Kelana Jaya, katanya sedap-sedap lagu, alhamdulillah sambil baring. Lagu Jemizan Sungguh Merdu dan Mendayu. Teringat masa di kampung dulu sebelum berhijrah ke PJ. Terima kasih, sama-sama. Kak Miah dari Temuh Perak. Lepas makan ubat tidur, layan Radio Klasik dulu. Lepas makan lambat tidur, layan Radio Klasik dulu. Lagu-lagu terbaik. Terima kasih. Baik. Haji Mat Jam. Mat Jam lah. Mat Jam daripada Felda Jengke 24 Pahang. Selamat malam. Salam hadir di Radio Klasik. Di tempat saya hujan pagi tadi, petang tadi, di Felda Jengke 24. Tapi tak lebat lah, alhamdulillah lah. Tapi jerbu masih lagi. Kepada rakan-rakan di mana juga berada, selamat mendengar Radio Klasik. Dan Abang Mat Surya Skincan, sekali lagi sedang menerima tempahan biskut untuk Deepavali. Surya Cookies berzeki, alhamdulillah, amin. 7713, apa katanya? Yat dari Tangga Batu, Melaka. Radio Klasik terbaik untuk semua. Baik. Kita akan teruskan di penghujung. Penghujung jam yang ke... Masuk jam yang keempat lah. Penghujung jam yang keempat ni. Sekarang pukul 9.46. Pukul 10 nanti kita akan beralih kepada segmen Nostalgia di Klasik. Kita teruskan dengan lagu Pak Pung Mustape, nyanyian daripada Emilia Contesta. Masih belum tamat, Francisca Peter dan juga Karisma Cinta, Brolin Mantika dan Dewi Yul. Radio Klasik menggamit kenangan. Rekma Klasik.

0: Radio Klasik di Shah Alam 98.3. Belanjawan 2027, apa kita dapat?
1: Ahli KWSP yang mencapai usia 55 tahun dan 60 tahun boleh memilih skim air emas untuk menerima pengeluaran bulanan.
0: Radio Klasik menggamit kenangan.
2: Nostalgia di Klasik, lagu rakaman pilihan.

hatiku yang rindu. Tinggi sungguh bulan satu, mana lawan bintang seribu. Tinggi sungguh bulan satu, mana lawan bintang seribu. Kalau adik rasa rindu,

0: Hijauan 2027. Apa kita dapat?
1: Bantuan warga emas tahun hadapan ditingkatkan kepada RM1.3 bilion bagi manfaat hampir 200,000 penerima.
0: Radio Klasik menggamit kenangan.
2: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
3: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman, 10.13 minit malam. Kita akan teruskan nostalgia di Klasik. Tapi sebelum tu kita ada beberapa kiriman datang dari Kak Nur Leila, Batu Pahat, Johor. Apa katanya? Selamat malam DJ. Tugas senyum-senyum sendiri saya dengar lagu ni. Maklumlah tempat saya banyak jerebu. Petang naik lagi. Indeks IPU kerja dari rumah BDR kami. Baik, Kak Ruahaya Jack dari Kuching, Sarawak juga menghantarkan emoji love ataupun cinta. Terima kasih. Seterusnya, Bang Long dari Tuaran Sabah. Katanya sentiasa setia menunggu hidangan lagu-lagu nostalgia menggamit kenangan. Petikan lagu-lagu dari Piring Hitam dan filem yang sangat menghiburkan dan mengimbau kenangan lama. Hussein Ulu Tiram, Tauke Kerepek Pisang. Katanya mengucapkan selamat malam pada pendengar setia Radio Klasik. Semoga Allah sentiasa memberkati anda semua. Kak Wan Kabung katanya, salam untuk semua sahabat Radio Klasik yang mengenali Kak Wan. Ucapan kenapa sepi tanpa berita. Dan kita akan teruskan nostalgia di Klasik kita dengan lagu Nostalgia Oh Zubaida, nyanyian daripada S. Hamid, dibawa bulan purnama yang diterbitkan pada tahun 1958, nyanyian R. Azmi dan Rokiah Wanda. Seterusnya lagu Perpisahan yang diterbitkan pada tahun 1965, nyanyian dari Datin Fatimah Huri.
4: Menelusuri lagu-lagu nostalgia.

0: Belanjawan 2027. Apa kita dapat?
1: Semua 9 juta penerima STR akan menerima SARA sehingga RM150 sebulan atau RM1,800 setahun.
0: Radio Klasik menggamit kenangan. Nostalgia di Klasik.
2: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman pukul 10.27 minit malam ketika ini. Terima kasih saya ucapkan kepada yang terus menyapa saya di penghujung jam yang terakhir untuk saya bersama dengan saudara. Di antaranya Rosa Razali, Kak Halimah, Yad 10 Sen dari Tangga Batu Melaka, Pak Endak Harun, Labu Besar Kulim, Rif An Hashim dari Muar, Kak Nolela dari Batu Pahat, Kak Muzila Timon masih lagi bersama dengan saya, Khalija Talib, Penerok Pontian juga. Kita akan teruskan nostalgia di Klasik dengan lagu-lagu filem pula. Jari-jariku sakit semua, filem Bumi Putra pada tahun 1965, nyanyian Puan Sri Saloma. Pandang Cantik, filem Raja Besiong 1968, penyanyinya Datin Paduka Juli Sudir dan rakan-rakan. Dan Ku Rindu Padamu, filem Masa-Masa Manis yang diterbitkan pada tahun 1965, nyanyian Tan Sri P. Ramlee dan Panca Sitara.
3: Lagu-lagu petikan filem Melayu klasik.
4: Malam tu berkenan dengar suara Abang Ali sedap sekali tau. Nyanyilah satu lagu Abang Ali.
5: Mak Minah, bilik mandinya di mana?
6: Oh ya, mari Mak Minah tunjukkan.
5: Tidak, Cik Jamil mana boleh tinggalkan saya. Tahu saya pula, Cik Latifah
3: berpikir. Nostalgia.

0: Belanjawan 2027. Apa kita dapat?
1: Ambang pendapatan bagi melayakkan allowance pekerja orang kurang upaya ditingkatkan daripada RM1,700 kepada RM2,000.
0: Radio Klasik menggamit kenangan. Nostalgia di Klasik.
2: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Terima kasih kerana saudara masih lagi setia bersama saya. Di antaranya Khalija Talib, Penerok Pontian, Pozila Temon, Kak Nordela, Batu Pahat Johor, Rifan, Hashim, Pak Ndak Harun, Labu Besar Kulim. Boleh saya bacakan sedikit? Saya cuba bacakan di penghujung nostalgia di Klasik ni. Pak Acik Fatimah Zah katanya lagu-lagunya sedap didengar di waktu malam begini. Terima kasih Kak Rahya. Irama yang merentas zaman Acik Nomala. Semoga terhibur dengan nostalgia di Klasik. Selanjutnya Mas Alostar kata sangat terhibur. Seterusnya Kak Halima dari Sungai Dua, Kepala Batas, Pulau Pinang, buat ucapan untuk anak-anak, jaga diri. Kak suka dengar lagu-lagu lama ni, tak jemu. Terima kasih. No 7713, semoga terhibur. Soalnya Pandak Harun, Labu Besar Kulim, katanya lepas asal pisau, menoreh esok pagi nak tugas, nak bertugas, harap-harap tak hujan je. Soalnya Rafi'in, Rif'an, Hashim, Wah, Johor, baru balik kelas tak meh. Pada awalnya malam ini dijangka tiada kelas. Tiba-tiba ustaz datang ke surau untuk bagi kuliah. Katanya terlupa nak maklum. Alhamdulillah diteruskan juga. Terima kasih diucap kepada Haji Wahid Tajuddin kerana pantas segera menempah jamuan. Maka malam ini semua karya surau seri menanti. Minum di warung berdekatan. Kecekapan membawa keberkatan. Sekarang hujan lebat. Hujan lebat pula di Muar Johor. Kak Muzila Temon, apa katanya sebelum lenapkan mata menutup tirai ritma klasik dengan lagu-lagu nostalgia dulu. Khalija Talib, Penerok, semoga dipermudahkan usan duduk di rumah lipat kain baju sambil layan radio klasik. Baik, sampai di sini saja nampak saya bacakan. Dan yang terakhir, Rosa Razali, apa katanya insyaAllah dia hanya semoga tenang dan senang ya, balik berhati-hati katanya. Baik, sehingga di sini dulu nostalgia di Klasik. Saya dapat menemani saudara. Semua kita akan bersua lagi pada hari esok. Esok insyaAllah saya akan bersiaran dalam ritma klasik. Semoga saudara akan terus tenang dan senang. Lagu seterusnya, lagu-lagu nostalgia Apek Tua Nyonya Manis, nyanyian alias Kongo dan Hasnan Rahmat. Hari Demi Hari, nyanyian daripada Maznah dan Tikau Jauh, Datuk Ahmad Daud. Radio Klasik mengambil kenangan irama merentas zaman. Semua kita akan bersua lagi pada hari esok insyaAllah. Assalamualaikum.
0: Nostalgia di Klasik.
3: Nyonya, mana mau pergi?
4: Mau pergi jalan lah, Pek.
3: Aku boleh ikut lah?
4: Tak boleh lah.

Saya, Syekh Anwar bin Azmi dari Majlis Penalaran Kolim Kedah, sangat berpuas hati dan terhibur dengan Radio Klasik. Dari dulu-dulu lagi sampai bila-bila. Jangan lupa, 94.9.

0: Dia seorang tu. Tengok dia pakai sarat dengan barang kemas. Aku nampak dia baru aja keluar dari bank. Pergilah cepat. Cepatlah. Aku tunggu di sini.
1: Berhati-hati semasa berjalan bersendirian. Pesanan ikhlas daripada Radio Klasik Menggamit Kenangan.
2: Radio Klasik Menggamit Kenangan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, alhamdulillah syukur pada Allah pada hari ini kita dapat lagi bersama untuk meneruskan bacaan Al-Quran kita. Dan pada hari ini kita akan bacakan bermula pada ayat 102 sehingga ayat 105 surah Al-Baqarah pada juzuk yang pertama. A'udhu

0: Sadaqallahul Azim.
1: Di antara pengajaran daripada ayat yang kita bacakan tadi, di mana Allah memberitahu bahawa orang-orang Yahudi ketika meninggalkan agama beralih mengikuti sihir dan tuduhan terhadap Nabi Sulaiman alaihi salam. Yang kedua, mukjizat adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala yang tidak dapat dipelajari, yang dianugerahkan kepada para nabi dan rasul. Manakala sihir boleh dipelajari oleh sesiapa pun. Dan yang ketiga, menjaga adab dalam percakapan agar tidak menimbulkan salah faham dan mengundang perbalahan dan juga penghinaan. Jadi muslimin yang dirahmati Allah, demikianlah tadi bacaan Al-Quran dan juga pelajaran yang kita ambil bersama. Mudah-mudahan insyaAllah ianya memberikan faedah yang besar untuk kita bersama. Sehingga kita jumpa lagi. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Hashtag Penyiaran Jakim.
3: Sujana Arkai pada hari ini.
4: Lambu. L-A-M-B-U. Lambu. Lambu adalah sejenis perahu atau sampan.
3: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

betul-betul kami terperangkap. Maksudnya, untuk mara ke depan sudah pun dipenuhi jemaah. Berundur ke belakang juga semakin sesak. Kami tersekat di situ. Tiba-tiba, datang seorang hamba Allah membantu kami untuk mara lagi ke depan. Setiap orang pasti ada cerita suka maupun duka. Tak kurang juga dengan saya. Ada yang menggembirakan, ada yang menjedihkan. Sekiranya saudara ada cerita seperti itu, kongsilah bersama dengan aku, dia dan lagu Adila setiap Isnin hingga Khamis 5.30 petang. Istimewa di Radio Klasik menggamit kenangan. Saya di sini, Azizul Khamis.

Masih ingat lagi kisah cinta scammer yang aku kongsikan beberapa bulan lalu dalam Adila? Ini merupakan sambungan kepada kisahku dengan Yusof Aiman. Setelah dia gagal memujukku untuk memindahkan wang sebanyak RM5,500 kepadanya, dia ugut aku bahawa dia nak bunuh diri dan akan meninggalkan nota bahawa kematiannya kelak berkaitan denganku. Lengkap dengan nombor telefon aku agar polis akan menghubungiku dan dia suruh aku untuk menguruskan pengebumiannya. Hai, banyak pula pintanya mamat scammer ni. Pada 4 Ogos, sekali lagi aku menerima mesej dari pegawai polis menyatakan Yusof Aiman didapati jatuh dalam bilik akhir dan dia dikatakan berada dalam keadaan koma. Betul-betul gila dia dan gengnya nak memancing simpati dariku. Pegawai polis yang kononnya adalah pengawal peribadinya menyuruh aku pindahkan wang sebanyak RM4,000 untuk rawatan perubatannya. Dia ingat aku ni bodoh. Bermacam-macam soalan yang aku ajukan untuk membuktikan sama ada dia benar-benar koma. Pegawai polis tu sampai naik angin mengatakan suami nak mati pun masih berkira. Sekali lagi aku ketawa. Macam-macam cara dia buat untuk mendapatkan wang. Selepas kejadian ni, telefonku pun sunyi dari mesejnya. Tetapi telefonnya masih berfungsi dan aktif. Setiap hari aku titipkan nasihat melalui mesej ke telefonnya. Walaupun aku tahu dia tidak membacanya, apalagi untuk membalasnya. Perasaanku merasa sayu dan sedih. Andainya dia benar-benar meninggalkan dunia ini, bagaimana nasib anak tunggalnya tanpa ayah dan ibu? Air mataku mula gugur. Bukan setakat gugur, aku meraung sepuas hatiku. Pada 6 Ogos, segala pesanan yang aku hantar ke telefonnya selama 3 hari telah dibaca dan bertanda biru. Aku merasa lega. Entah-entah dia koma. Ini pun satu drama juga untuk memancingku mendapatkan duit. Baru aku teringat salah satu dari mesejku mengatakan aku akan memindahkan wang RM5,500 yang amat diperlukan untuk proses terakhir urusannya. Aku ni pun nakal juga. Aku sengaja memancingnya dengan mesej yang mengaitkan dengan duit.

Bermula dari hari itu, dia mula mendesakku supaya cepat-cepat memindahkan duit tu. Inilah sikap seorang scammer. Semua nak cepat, takut kita berubah fikiran. Aku masih boleh bertenang untuk mencari jalan bagaimana aku boleh mengelak dari melakukan pemindahan wang itu. Akhirnya, aku dapat satu idea. Aku berlagak menjadi anakku sendiri, menghantar satu pesanan ke telefonnya berbunyi, "Saya anak Norlin, jangan ganggu mama saya. Mama saya akan menjalani pembedahan mata pada minggu depan. Dia masih tidak cukup duit untuk pembedahan itu. Kami adik-beradik terpaksa berkongsi untuk mencukupkan duit bagi pembedahan mama kami." Tak lama selepas itu, dia menghubungiku, mengatakan, "Anak awak memaksa saya menjauhi awak. Dia berasa sangat kecewa." Aku pura-pura tak tahu bahawa anakku yang menghubunginya. Aku mengaku memang akan menjalani pembedahan mata. Tarikh itu sudah lama ditetapkan dan sebab itu juga aku tak dapat membuat pemindahan wang itu. Dia merasa kecewa dan marah. Dia diam dan tidak lagi menghubungiku sehingga tarikh akhir urusannya dimiri.

Adila. Pada 9 Ogos, aku dapat pesanan mengatakan dia akan balik ke London pada keesokan harinya dan mengucapkan terima kasih atas apa yang aku lakukan terhadapnya, sama ada yang baik atau buruk. Dia juga mengatakan sebaik saja dia sampai di London, dia akan menjual keretanya dan akan mengembalikan wang yang dipinjam dariku. Baik betul scammer ni. 17 Ogos, aku menerima satu resit yang dihantar oleh Yusof Aiman melalui WhatsApp yang mengatakan dia sudah menghantar duit kepadaku. Tetapi aku terpaksa menjelaskan caj perkhidmatan sebanyak RM3,500 terlebih dahulu. Menurutnya, aku akan dihubungi oleh IMT untuk mengikut arahan. Seterusnya, duit boleh dipindahkan. Aku dihubungi oleh seorang wanita mengakui dia adalah wakil IMT. Malangnya, suaranya sudah aku kenal. Dia adalah pegawai polis yang menjadi pengawal kepadanya sebelum ini. Di sini sekali lagi tabiat skamer terselah. Yusof Aiman menghubungiku melalui telefon dengan nada suara yang marah. Kenapa aku enggan menurut arahannya? Aku pun berkata, kenapa perempuan tu yang menghubungi aku? Cakap pun macam orang tak pernah pergi sekolah. Bahasa pun tunggang langgang. Dia pun meletakkan telefon dengan marahnya. Aku pun menghantar WhatsApp panjang lebar untuk Yusof Aiman. Mesej aku berbunyi begini. Yusof, sebenarnya saya dah tahu kamu adalah seorang scammer. Tetapi terlanjur saya sudah menjadi mangsa kamu, saya teruskan melayan kamu. Kerana saya nak tahu bagaimana gaya hidup seorang scammer. Saya cuba masuk dalam dirimu, melayan bahasa cintamu, menjadikan kamu suami kesayangan saya. Kerana kamu menjadikan saya isteri kesayangan kamu bila berhubung dengan kawan-kawan skamermu. Sekarang kamu mesti faham, saya banyak helah berkenaan RM5,500 yang kamu inginkan itu. Begitu juga dengan wang yang kamu pindahkan melalui IMT yang mengenakan servis perkhidmatan. Itu pun kamu cuba nak scam saya. Saya reda, Yusof. Mana mungkin seorang scammer mengembalikan wang yang dia ambil dari mangsa kecuali ada kuasa ajaib. Saya dah letih main kejar-kejar ni Yusof Aiman dan main sorok-sorok dengan insan bernama Yusof Aiman. Semoga ini penutup kisah cinta scammer yang menjadi diary hidupku. Pada wanita di luar sana, kalau ada pengalaman seperti saya, janganlah ikut macam saya. Hanyut. Kerana pengalaman ini sangat-sangat meletihkan. Silap-silap menjadi mangsa dengan kerugian yang lebih besar. Tetapi bagi saya, amat sukar untuk menepis pujuk rayu dan kata-kata manis mereka ini. Kerana mereka ini sangat pandai dan mereka ini mempunyai geng dan berkumpulan. Mereka bekerja sama antara satu dengan lain untuk memerangkap mangsa. Jadi, berjaga-jagalah kaum wanita di luar sana. Ini sajalah nasihat saya yang mampu saya berikan dan ini sajalah perkongsian pengalaman saya dalam cinta scammer.

0: Buat apa tu? Jangan lupa, layan lagu-lagu sepanjang jalan kenangan.
1: Sayang, tidur ya nak. Kejamkan mata. Tidur sayang, tidur nak. Ibu nyanyikan satu lagu indah untuk

التامة والصلاة القائمة. آت محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan

0: kajian klasik 6 hingga 10 pagi.
1: Dengar lafaz bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Malaysia. Salam Malaysia Madani. Salam perpaduan. Satukan hati, kekal abadi. Izzat Saufi menemani saudara sajian klasik 6 pagi hingga 10 pagi nanti. Dan untuk hari ini 15 Oktober 2026 bersama dengan 4 Jamadil Awal 1448 Hijrah. Untuk malam saudara, azan subuh telah pun berkumandang di kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta Shah Alam Selangor 5.50 minit pagi. Sementara syuruk untuk pagi ini 6.57 minit pagi. Terima kasih saudara yang terus menggamit kenangan dan memori di segmen Harmoni Klasik Lagu Tanpa Henti bermula 12.30 malam hingga 6 pagi tadi. Terus kekal setia mendengarkan kami. Didoakan hari ini langkahnya dan langkah kita bersama yang baik-baik saja. Diberikan rezeki dan diberkati, dan paling penting diberikan kesihatan yang baik. Terus kekal setia mendengarkan kami saja. Terima kasih.

0: memberi jaminan pada semua rakyat, golongan minoriti, golongan terpinggir, golongan di pedalaman, bahawa setiap rakyat dan warga negara ini akan dipertahankan hak mereka.
1: Jangan buat tanya, biarlah saya jawab.
2: Duduk.
3: Saksikan siaran langsung mesyuarat ketiga, penggal kelima, Parlimen ke-15 Dewan Rakyat pada 5 Oktober hingga 8 Disember 2026 dan Dewan Negara pada 30 November hingga 22 Disember 2026. Keringat, perjuangan dan air mata kegembiraan. Tahniah Wira dan Wirawati Negara atas kejayaan cemerlang merangkul pingat di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Setiap kilauan pingat anda adalah kebanggaan seluruh rakyat Malaysia. Terima kasih kerana mengharumkan nama negara. Namun, perjuangan belum tamat. Obor semangat ini akan terus menyala. Bersedia untuk cabaran seterusnya. Jumpa lagi di Doha, Qatar.

Waktu sekarang 6.39 minit pagi. Lagu nyanyian Hermantino, Kekasihku di Seberang. Terus menghiburkan saudara sajian klasik. Assalamualaikum, selamat pagi. Mungkin ada yang baru saja bersama dengan kami. Didoakan hari ini langkah kita yang baik-baik, juga diberikan kesihatan yang baik, dilimpahkan rezeki, dan langkah kita juga sentiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin tarikh hari ini 15 Oktober 2026, tarikh yang cukup istimewa buat saudara, mungkin hari lahir, ulang tahun perkahwinan, atau juga ada perkongsian cerita pahit manis, suka duka dengan tarikh hari ini 15 Oktober. Hantarkan dan kongsikan ke WhatsApp kami 0135656128, 0135656128. Tepat pukul 7 pagi nanti kita akan ikuti berita utama dari Pusat Berita Angkasa Puri. Dan terus setia bersama dengan kami, kita ada cubit-cubit manja untuk pagi ini dan juga alunan lagu yang akan menggamit kenangan dan memori saudara. Dato' M. Nasir bersama Dato' Jamal Abdillah Ghazal untuk Rapiah. Sajang Klasik.

0: Tahun 2027, Malaysia Madani menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Menggapai di langit, mengakar di bumi juga bermakna mempelopori AI tanpa mempertaruh nilai di keselamatan negara. Sering dikatakan kepentingan anak muda menguasai lapangan masa depan seperti coding, science data dan teknologi quantum. Pembangunan sovereign AI cloud sedang direncana untuk memastikan data rakyat dan maklumat strategik negara kekal di bawah kawalan Malaysia. Susulan sambutan mengalahkan bagi langganan AI percuma kepada anak muda. Sukacita diumumkan. Ikhtiar ini diperhebat dengan menambah 100,000 lagi langganan AI percuma dan diperluas meliputi aplikasi AI baru termasuk ChatGPT.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
3: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
4: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势.
5: 2023年
6: sebanyak 6208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah sia diri murid.
7: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan para hitam di dalam hidup aku?
8: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
9: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya tu viral dekat Facebook.
10: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.

0: untuk menegaskan isu berkenaan tidak seharusnya dijadikan bahan politik, modal untuk meraih sokongan atau ruang meningkatkan pengaruh bagi memenuhi agenda perebutan kuasa. Dalam hal sama, Raja-Raja Melayu mengingatkan tahta merupakan amanah besar yang membawa tanggungjawab terhadap negeri dan rakyat. Semangat kekeluargaan, keharmonian masyarakat serta kemuliaan institusi diraja perlu sentiasa dipelihara sepanjang usaha mencari penyelesaian. Raja-Raja Melayu turut menegaskan supaya semua pihak mengelak daripada menyebarkan kenyataan khabar yang belum disahkan. Sebarang kenyataan atau tindakan tanpa memahami adat, sejarah dan kerangka perlembagaan negeri berisiko menjejaskan keharmonian masyarakat. Penggunaan kecerdasan buatan AI berejen dicarangkan bagi membantu rakyat mendapatkan maklumat berkaitan inisiatif Belanjawan 2027 secara lebih mudah. Perkara tersebut dicarangkan Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadhil. Pendekatan itu membantu mengenalpasti persoalan rakyat menerusi media sosial dan laman sesawang, sekaligus memastikan maklumat permohonan serta kelayakan bantuan disampaikan dengan lebih tepat.
1: Alangkah baiknya kalau Kementerian Kewangan sebagai contoh mempunyai agentic AI yang tanpa diarahkan boleh mencari semua soalan-soalan ini dan berinteraksi dengan simpulan-simpulan. Oh, anda bertanya tentang mitra. Inilah cara untuk mendapatkan maklumat lebih lanjut dan mendaftar ataupun membuat permohonan.
0: Dato' Sri Fahmi turut memaklumkan Malaysia menyasarkan pembangunan 20 harta intelek baharu dalam sektor animasi bagi memperluas pasaran karya tempatan ke peringkat antarabangsa.
1: Kita ada lebih 5,000 animator dalam negara kita sahaja, dan baru-baru ini syarikat-syarikat animation Malaysia pergi ke Perancis dalam satu festival animation namanya Annecy Film Festival. Mereka membawa balik pelaburan lebih 250 juta ringgit.
0: Menurut beliau, sektor tersebut mempunyai potensi besar untuk terus dikembangkan sebagai pemacu industri kreatif negara. Sukan Badminton Terbuka Denmark 2026, Aaron Tai Yap Roy King akan berdepan rakan senegara Aaron Chia Sehwuhik untuk merebut slot ke suku akhir hari ini. Gandingan itu mara kepusingan kedua selepas menewaskan pasangan Korea Selatan Kang Min Hyuk Lee Jong Min 13-21, 21-18, 21-19. Turut mara bergu campuran negara Goh Soon Huat Chevrolet Jimmy. Mereka menewaskan wakil Amerika Syarikat Cheng Ji Yi Francisca Cobert 21-15, 21-13. Luar negara, Yaman mengadakan perbincangan dengan China berhubung dakwaan kumpulan Houthi cuba mendapatkan komponen buatan negara itu untuk menghasilkan senjata. Menteri Luar Yaman Afrah Al-Zubah berkata, Beijing menunjukkan kesediaan mendapatkan maklumat bagi membolehkan siasatan dijalankan. Perkara itu menyusuli laporan kumpulan penyelidik Conflict Amendment Research CAR. CAR mendakwa Houthi sedang berusaha menghasilkan peluru berpandu balistik jarak sederhana berteknologi tinggi. Bagaimanapun, laporan berkenaan belum dapat disahkan secara bebas. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Agihan bantuan khas pemandu teksi, kereta sewa dan bas sekolah selesai sebelum Deepavali. Pertikaian tahta Negeri Sembilan perlu diselesaikan secara beradat. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia, Madani.

0: 6 hingga 10 pagi. Sajian klasik.
1: Saudara, jangan pernah berputus asa apabila rezeki kita terasa sempit. Kerana rezeki yang Allah beri itu luas dan hadir dalam pelbagai bentuk. Bukan kerana hanya wang dan harta, tapi juga kesihatan, keluarga yang menyayangi, sahabat-sahabat yang memahami, hati yang tenang dan peluang untuk terus memperbaiki diri. Jadi ingatlah bersama, rezeki kita tidak akan tertukar. Apa yang belum kita miliki bukanlah bermakna kita tu tak layak. Mungkin Allah sedang mengatur sesuatu yang lebih baik pada waktu yang lebih tepat. Teruskan berusaha, bersyukur dan percaya kepadanya. Kerana seluas mana pun jalan yang terasa tertutup, rahmat Allah jauh lebih luas daripada segala kesulitan kita. Dan juga jangan takut tentang rezeki, kerana Allah tidak pernah kehabisan cara untuk memberi. Teruskan berusaha, perbanyakkan bersyukur. Yang paling penting, rezeki Allah itu luas, datangnya tidak terduga dan hadirnya tepat pada waktunya. Terima kasih yang terus setia bersama dengan kami mendengarkan di frekuensi di seluruh negara. Atau dengarkan kami juga di Freeview, saluran 705. Jangan lupa untuk dengarkan Cubit-Cubit Manja untuk pagi ini dengan tajuk Kuala Lumpur Lebih Mesra. Dengarkan 7.30 minit pagi. Terus kekas dia, Sajang Kelas.

0: Cubit, cubit manja.
1: Aduh, sakitlah perut pulak ni. Makan rojok maging banyak sangat kot. Aduh, duh, mana tahir. Aduh, 2-3 kali dah ulih alik tandah ni. Aduh,
2: tutup ke butik Salihah ni?
3: Assalamualaikum. Salihah. Assalamualaikum.
1: Siapa pulak mari tu? Oh, Kak Sofia. Masuklah. Buat apa tu? Nak tepuk baju ke?
2: Ingatkan tutup tadi. Berkunci je pintu ni. Salihah.
1: Dok, butik tak tutup. Cuma Salihah ni lah. Sakit perut ni. Terlebih makan rojok. Pitu sengaja lah kunci. Takut ada orang yang tak kenal masuk tiba-tiba. Ay, bahaya.
2: Eloklah kunci Salihah. Elakkan daripada perkara-perkara tak elok kan. Manalah tahu perompak ke, orang tak siuman ke masuk. Cederakan kita pula nanti.
1: Betul tu Kak Sofia. Itulah yang selalu Salihah beringat tu. Mata, Kak Sofia hari ni nak tepuk baju ke?
2: Ni lah dianya. Kak Sofia nak minta Salihah jahitkan sikit uniform kerja Kak Sofia ni. Besar sangat no. Nampak ni. Kak Sofia ni dah kurus sikit.
1: Kurus dah tu. Boleh. Kak Sofia ni nak bila? Kalau esok ni, kalau tengok jadual tak sepat ni. Tak ada. Sebabnya Salihah janji dengan makcik lah nak bawa tubik derak.
2: Tubik derak? Tak apa. Minggu depan pun boleh. Nak pergi jalan-jalan bawa makcik nak pergi mana Salihah?
1: Itulah makcik Salihah tu mari alas sini lah tu. Sajalah nak mari derak, bawa makan-makan. Maklumlah, jarang-jarang mari sini. Tengok keindahan Kuala Lumpur.
2: Kalau Kuala Lumpur ni Salihah, memang banyaklah tempat-tempat menarik. Cari tempat yang mesra warga emas.
1: Mata, macam dalam belanjawan 2027 minggu lepas, yang PM bentangkan Kuala Lumpur lebih mesra untuk semua. Molek tu.
2: Tahun depan kan, ada laluan berbumbung sepanjang 22 km. Kemudahan bagi percuma untuk warga emas di laluan tertentu dan pusat harian warga emas dinaik taraf.
1: Molek sangatlah tu. Nanti bolehlah cari maklumat apa ni.
2: Boleh. Salihah kata tadi nak pergi klinik kan. Kak Sofia pun nak baliklah ni. Nak singgah kedai Suraya kejap. Dengarnya kena pecah masuk semalam. Kesian betul.
1: Jolah ke? Aduh, dengar cerita pula tu.
2: Dah heboh dah dekat grup WhatsApp tu.
1: Salihah tak sempat nak baca pun lagi WhatsApp-WhatsApp jiran ni.
2: Aduh.
1: Kan boleh pecah masuk tu?
2: Itulah tu. Katanya si Amir balik lupa kunci pintu. Entahlah macam mana cerita sebenarnya pun tak pasti sangat.
1: Basuh budak sungguh. Kalau begitu, marilah kita pergi sekarang.
4: Cubit, cubit manja, terbitan

Lagu nyanyian Muhaini, Surat Man. Lagu berjudul Tangisan di Sebalik Senyuman. Lagu ini antara lagu yang paling popular sekitar era 80-an. Kerana lagu ini membawa tema kekecewaan cinta. Lagu ini dikaitkan dengan album solo Kehidupanku pada tahun 1981. Dan juga turut dimuatkan dalam album kompilasi Memory Hit yang diterbitkan pada 2017. Lagu ini dicipta oleh Abbas Bakar dan ditulis lirik oleh Nordin Cik Din. Dan juga paling menarik, lagu ini sebenarnya mengisahkan seorang yang menanggung penderitaan selepas cintanya yang dicurahkan tidak lagi dihargai. Dan keseimbangan lagu ini terletak pada mesej yang dekat dengan kehidupan manusia. Tak semua senyuman menandakan kebahagiaan, dan tak semua yang kelihatan kuat itu bebas daripada kesedihan. Baik, seperti biasa saya nak kongsikan jangkaan cuaca di seluruh negara untuk pagi ini yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asri dan Kelestarian Alam. Di Semenanjung, pagi ini dijangkakan ribut petir di kawasan Pantai Perlis dan Pulau Pinang, juga di kawasan Kedah. Berjerebu di Pahang, Johor, Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, Negeri Sembilan juga Melaka. Di Sabah pula pagi ini dijangkakan hujan di beberapa kawasan, antaranya di kawasan pedalaman, Kudat dan juga wilayah Persekutuan Labuan. Sementara di Sarawak pula pagi ini dijangkakan hujan di beberapa tempat, antaranya di daerah Seri Aman, Betong, Bintulu, Kapit, Mukah, Samarahan, Sariki dan juga Sibuk. Terus kekal setia mendengarkan kami. Mungkin ada yang sedang memandu ketika ini. Fokus pemanduan saudara, semoga selamat sampai ke destinasi. Yang paling penting, kurangkan aktiviti-aktiviti di luar dalam keadaan cuaca jerebu yang kurang baik setakat ini. Terima kasih ya. Saya rasa.

0: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Kepada para pesawah, kerajaan menyediakan bantuan untuk pesawah sebanyak 2.6 bilion ringgit. Ini bermakna setiap hektar sawah, pesawah akan menikmati sekitar RM4,300 meliputi subsidi benih, baja, racun, upah baja dan harga padi.
0: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Buli bukan gurauan. Dan buli juga bukan sekadar kata-kata. Yang mampu mematahkan semangat. Sedikit demi sedikit, hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya, mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.